0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Erlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan anggap tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Dinas Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pekerjaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikutan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar adalah perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Nanti Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Kuwaiti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Oke, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif berkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang dapatkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan Pro.
5: Yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jemaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jemaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jemaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan sejak ibadah dimulai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG, gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Ya, sebenarnya selain semuanya ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurina Larianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ampengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ampengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi mereka untuk anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire dan Jarum Jam menunjukkan pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur usai diikuti Warta Berita Nasional ya. Dan untuk anda mendengar saat ini ya masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan anda, tetap semangat, semoga sukses selalu ya, meskipun cuaca untuk kota Nabire pagi ini kurang bersahabat ya, nampak mendung dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan. Ada baiknya untuk anda menyiapkan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya. Anda juga mendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan berbagai musik hiburan dan juga informasi aktual di Papua Tengah yang sudah kami siapkan untuk Anda. Salah satunya pendengar, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK 52 tahun yang diduga terlibat sebagai perantara distribusi senjata api dan juga amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Sabtu 6 Juni 2026 setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombespol Yusuf Stejo mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata dan amunisi yang diduga menyuplai kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Dari hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga diteruskan kepada sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan kelompok yang dipimpin Simeon Payage. Usai diamankan, YK dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasukan senjata dan amunisi ilegal. Berdasarkan data Satgas Operasi Damai Kartens, sehingga awal Juni 2026, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara jaringan senjata dan amunisi ilegal tersebut. Dalam serangkaian operasi, aparat turut menyita 298 butir amunisi, 4 magasin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia yang ditemukan dalam kondisi berkarat. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan pihaknya akan terus memburu seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi senjata ilegal di Papua. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacet ambiar, remuk sing nang ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih.
4: Bersih kan sebagian dari iman.
3: Lagian nih airnya banyak tau.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Beberapa teman mereka saat ini sudah melintas ke radio Anda dan masih bersama Pro 1 RRI Nabi Rekam Informasi dan Inspirasi. Dan juga pendengar saat ini yang baru saja bergabung sama tim siang Pro 1. Informasi yang berikutnya untuk pendengar dalam informasi seputar Papua Tengah. Dari Mimika, pemerintah Kabupaten Mimika menggelar kegiatan sosialisasi manajemen risiko strategis dan risiko operasional serta asistensi efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026 di Aula Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Mimika pada hari Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah, Kriso Wandi Syahaan, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Abraham Kateyau, Kepala Bapenda Kabupaten Mimika Dwi Khalifa, serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Syahaan, menegaskan pentingnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPP sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Menurutnya, SPP merupakan proses yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, guna memberikan keyakinan atas tercapainya sasaran pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa manajemen risiko menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan karena mampu mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian program dan juga kegiatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur pendengar, kami hadirkan kembali dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Beberapa teman pendengar yang baru saja melintas ke ruangan Anda, ada sesi potret ya. Yang baru saja menemani Anda, Eno dan juga Ari Lesmana ya. Dan saat ini mendengar jarum jam Studio Pro 1 RRI Nabire menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda kita dengarkan perkembangan Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, saat ini jam sudah persatu menjelang pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda.

Bersama Bursatu Pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Aduh, bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar, saat ini mengantar kita pukul 10:31 waktu Indonesia Timur. Informasi untuk Anda pendengar, Badan Gizi Nasional menargetkan perluasan jangkauan program MBG hingga daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang kepada wartawan di Istana Negara Jakarta. Ia menjelaskan berbagai langkah strategis dalam perluasan jangkauan MBG hingga ke daerah-daerah 3T, seperti salah satunya yakni memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk menyediakan MBG. Nanik menyebut hal ini berdasarkan peninjauan ke sejumlah daerah yang belum memiliki SPPG. Ia menilai dengan memberdayakan kantin sekolah di daerah-daerah 3T menjadi langkah strategis memperluas jangkauan MBG. Selain itu, Kepala BGN juga mencontohkan alternatif lainnya dalam perluasan jangkauan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni dapur-dapur umum dari sejumlah perusahaan besar di daerah 3T juga menjadi salah satu alternatif lainnya. Ia mengatakan hal tersebut dapat mengurangi beban APBN dalam pembiayaan program MBG, namun untuk memanfaatkan dapur umum perusahaan-perusahaan besar tersebut, Nanik menuturkan masih akan dilakukan pendalaman untuk kerjasama.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Berikut kami mau berapa untuk kami sampaikan beberapa satu informasi relas panggilan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 Nugroho Dwi Sandono Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 105 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NBR tanggal 8 Juni 2026 telah memanggil Trisetya Budi Hendra Jaya bin Rohman, tempat dan tanggal lahir Bitung 2 April 1979, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Wadio, RT 4 RW 1, Kelurahan Wadio Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Nabire, pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Nabire Jalan Mandala Bumi Wonorejo untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Kayati Suryaningsih binti Komarudin sebagai penggugat melawan Trisetya Budi Hendrajaya bin Rohman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia RRI Nabire. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Jurusita pengganti tertanda Nugroho Dwi Sadono.

Pendengar, saat ini jarum jam 1:01 menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Timur dan sudah berada di penghujung acara untuk Nabire Pagi. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dari pukul 5 hingga saat ini. Sekaligus pendengar menutup kebersamaan kita. Nantinya selepas saya bertugas masih ada rekan-rekan kami yang memenuhi Anda di Nabire Siang. Dan saya Valenel Wan, ada Bung Ferdinand dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah dengan harapannya nanti dapat berjumpa kembali di lain waktu kesempatan. Selamat berkabar, beraktivitas dan kesibukan Anda. Semoga sukses selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 MHz. Jumpa dalam Nabire Lintas Siang bersama saya Manus Amberi. Penyiar Anda ada rekan Erika Yohanes di teknik yang menemani saya di siang hari ini. Dan juga rekan kami yang bertugas di pemancar, Wadi Odabung Sugiono. Kami akan menemani Anda ke depan hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Selasa 9 Juni 2026 Anda. Dengar jalan pukul 12 tepatnya nantinya di acara musik tradisional dan budaya Indonesia ya. Kembali kami hadir menemani siang hari Anda di pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, waktu menunjukkan di studio.

0: Dengar kabar terkini dari Nabire, Bupati Nabire resmi mengeluarkan instruksi Bupati dengan nomor 100.3.4.2/903/Set tentang pengawasan, pengendalian, dan pengaturan penjualan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Kebijakan yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2026 tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Biosolar ataupun solar tepat sasaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Dalam instruksi ini, Bupati Nabire menegaskan bahwa sejumlah kendaraan tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Kabupaten Nabire. Dan adapun kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi antara lain kendaraan dinas atau ASN, TNI, dan Polri. Kendaraan roda 4 atau lebih dengan plat nomor dari luar Kabupaten Nabire. Kendaraan berplat PA yang tidak berdomisili di Kabupaten Nabire. Dan kendaraan milik perusahaan seperti PT, CV, UD, dan badan usaha lainnya. Pemerintah Kabupaten Nabire mengarahkan kendaraan-kendaraan tersebut untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Selain itu, dari larangan tersebut, pemerintah juga menetapkan pembatasan pembelian BBM subsidi di SPBU agar distribusinya lebih merata dan tidak disalahgunakan. Untuk batas maksimal pembelian BBM bersubsidi, antara lain kendaraan pribadi roda 2 maksimal 7 liter per hari, yaitu Pertalite ya. Kendaraan pribadi roda 4 maksimal 45 liter per hari, Pertalite. Kendaraan pribadi roda 4 pengguna biosolar maksimal 40 liter per hari. Dan angkutan umum orang atau barang roda 4 maksimal 40 liter per hari biosolar. Dan angkutan umum orang barang roda 4 maksimal 50 liter per hari biosolar. Pengawasan pelaksanaan instruksi ini menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta didukung oleh Polres Nabire, Kodim 1705 Nabire, dan Denpom Nabire.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
2: Nabire siang ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir, hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar kompetisi sepak bola terbesar di Jagat Raya yakni Piala Dunia 2026 tinggal hitung hari akan dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang Piala Dunia 2026 tersebut tepatnya mulai bergulir pada hari Jumat 12 Juni 2026. Saat ini masyarakat Indonesia bertanya-tanya, bisakah menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 menggunakan set top box atau STB pada TV analog atau TV tabung? Dan apakah nonton Piala Dunia 2026 di TVRI ya, hanya bisa dinikmati di TV digital? Nah, untuk mendapatkan jawabannya ya, beberapa artikel disampaikan ya. Ada dua cara nonton Piala Dunia 2006 di TVRI untuk TV analog atau TV tabung dengan STB dan cara mencari sinyal untuk TV digital. Piala Dunia 2006 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan diisi oleh total 48 negara dari 6 konfederasi. Rangkaian laga berjalan sejak 12 Juni 2006 hingga 20 Juli 2006 mendatang. Piala Dunia edisi ke-23 ini menjadi kali pertama di 48 negara berlaga di putaran final, bertambah 16 negara dari Piala Dunia periode sebelumnya. Siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ini bisa dinonton di saluran TVRI, yakni baik di itu TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Ingat, TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Tayangan secara langsung Piala Dunia 2006 di TVRI berlaku untuk TV digital hingga TV analog atau TV tabung yang menggunakan STB. Selain itu tersedia pula aplikasi Vola Play yang memungkinkan penonton mengakses 144 pertandingan Piala Dunia 2006 secara live streaming. Cara menonton Piala Dunia 2006 pakai STB dan cari sinyal TVRI ya. Yang pertama, cara nonton Piala Dunia 2006 pakai STB untuk TV analog atau tabung. Posisikan antena luar ataupun dalam secara tepat menunjukkan ke arah stasiun transmisi TVRI terdekat. Hidupkan layar televisi serta unit STB Anda, sambungkan kedua perangkat tersebut lewat perantara kabel atau RCA atau kabel merah, kuning, putih atau kabel HDMI. Tergantung pada ketersediaan lubang colokan di TV Anda. Beralihlah ke mode source atau input di TV yang sesuai dengan jalur kabel tadi. Isi kolom data wilayah serta kode pos tinggal Anda guna mempermudah penangkapan frekuensi. Lalu pastikan opsi penomoran otomatis dalam posisi aktif agar susunan siaran rapi secara bawah. Mulailah proses pencarian sinyal otomatis atau auto search dan biarkan sistem bekerja. Begitu indikator pencarian mentok di angka maksimal, saluran TVRI Nasional maupun TVRI Sport otomatis tersimpan dan siap memanjakan mata Anda dengan tayangan Piala Dunia 2006. Untuk tancapan soket antena secara langsung ya pada port antena in yang terletak di sisi belakang TV. Lalu Anda dapat mengaktifkan televisi Anda lalu masuk ke panel setting melalui tombol remote ya. Ini cara nonton Piala Dunia 2006 dan mencari sinyal TVRI untuk TV digital atau smart TV ya, TV pintar ya. Yang ketiga, alihkan sistem penangkapan sinyal dari yang semula berbasis analog atau ATV menuju digital DTV. Ketika kode pos wilayah Anda, apabila muncul jendela perintah di layar, ketuk opsi automatic tuning untuk memicu pelacakan saluran baru. Biarkan bila proses berjalan hingga penuh sampai seluruh jaringan siaran milik TVRI sukses terkunci di daftar saluran kalian. Jadi untuk menonton TVRI bisa langsung ya dari TV analog ataupun TV digital dengan menggunakan antena ya, antena dalam maupun luar.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru biasanya dapat tanda ponten atau krul atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
2: Nabire siang ini.

0: Ya, selamat siang saudara pendengar dari Pro Satria Bira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia. Untuk edisi hari ini kami hadir di hari Selasa 9 Juni 2006. Tentunya bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda dan juga rekan Rika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp di 0813-5494-419 dan ada yang sudah tergabung. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali ya, dengan
1: Sander.
0: Iya.
1: Ya, ini dengan Deda dari Karang Mulia.
0: Deda di Karang Mulia.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Selagi dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya Gadis Borosai.
0: Gadis
1: Borosai.
0: Borosai.
1: Dari Anita.
0: Dari siapa?
1: Iya. Anita.
0: Anita. Da, gadis.
1: Anita.
0: Borosai.
1: Iya. Okay. Gadis Borosai.
0: Gadis Borosai. Baik. Salam, ada? Salam. Ada. Nanti saya carikan.
1: Ya. Mau salam-salam dulu untuk Bung Luhur, Mama Bunda Es, Kakak Ika,
0: iya.
1: Pak Junedi, Ma Bagus, Mama Windesi, dan ya, yang lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga ya, di siang hari ini sehat selalu dan bahagia. Oke.
0: Okay. Yeah, amin. Oke. Okay.
1: Saja.
0: Baik. Terima kasih. Selamat siang buat Deda ya. Iya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini membuka pintu dalam acara musik tradisional dan budaya terutama seputaran Nusantara. Katanya lagu yang di request Gadis Lorosai dari Anita. Nanti kami carikan ya. Ya, di belakangnya Deja ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang juga Amu yang paling cantik sudah.
2: Baik lagi. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih ya. Amu.
2: Amu mau minta lagunya tuh Satu Wondama.
0: Satu Wondama Sutau.
2: Iya. Supaya Kakak Manu itu orang goni dorang.
0: Oh.
2: Satu Wondama toh.
0: Orang iyo. Goni dorang.
2: Amu mau salam buat yang tadi Senggol Amu, terima kasih.
0: Iya, tidak.
2: Ya, Amu mau salam buat siapanya Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Terima kasih.
2: Iya. Amu salam lagi buat Paman Joteni di Kalibobo. Ompai.
0: Ompai, iya.
2: Supaya masuk. Iya. Amu salam lagi buat Kakak Mandoen, Kakak Yance.
0: Iya.
2: Yance Korwa. Iya. Amu salam lagi buat Aku Diomi. Sakawi supaya masuk.
0: Iya.
2: Ya, buat Mama Swong di Kosek Nabarua.
0: Iya.
2: Ya, selamat siang saja. Ya, buat Amu salam keluarga Imbel di Aingan di sama Busa. Tetangganya Mama Nopel, Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Hidi.
0: Iya.
2: Amu salam buat Tetiawan di batas kota. Batu pada rahe, tali dia pulang sekolah.

0: Oh, selamat siang,
1: Iya.
0: Rahel.
1: Itu dia ada Lila. Bilang sama siang kakak Manu. Iya. Sama salam lagu bahas Mama Rahel di mall.
0: Iya.
1: Dengan teman-teman.
0: Baik.
1: Iya. Sama salam lagi bahas. Harus di pulang nau. Abah Martinus sama Obah. Abah Martinus dia menjadi sama Bosa. Sebenarnya ada Mama Kori sana.
0: Selamat siang Nenek Kori.
1: Lagi. Ya, yang paling ganteng saya Om Napi. Ya, Bapak Rahel baru pulang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sama salam Bapak. Bapak.
0: Ah, ya. Siapa?
1: Ya, buat ini Mama Bagus, Ali Arema, Senja, Mama Silpa, Mama Teguh, Balas. Di Topo itu ada Mama Mokiri.
0: Mama Mokiri.
1: Iya. Yeah. Mama Mokiri, Mama Mahri,
0: yeah.
1: Mama Ikram, Ayu, Ina. Iya. Yeah. Salam banget-banget. Topo, Mama Lucy.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, Eta.
0: Oke. Okay.
1: Belum kebal Mama Baba.
0: Siap.
1: Iya. Yeah. Jadi sama Busa itu ada Mama Yuninche, sama Mama Tua doang. Ya itu saja, terima
0: ya.
1: Kasih. Kakak Manu lagunya ditunggu.
0: Siap kamu yang paling cantik. Oke. Okay. Lagu dari Slim Yudi dan juga J4, Wonama Satu Jalur. Di belakangnya kamu, halo, selamat siang.
2: Halo Lai.
0: Iya, halo Lai, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Ah, tapun li.
2: Ini kabar baik, kabar siap, cuaca mendung-mendung.
0: Cuaca mendung-mendung, hampir sama, iya. Mirip dengan Nabire, berawan.
2: Oh, hampir sama di sana ya cuacanya.
0: Ah, hampir sama.
2: Oh, iya yang sama ya, pentingnya kita semua sehat.
0: Satu
2: iya,
0: itu.
2: Sehat dan bahagia selalu. Iya. Aku mau dengarin lagunya dari Trisna Sinta.
0: Trisna Sinta.
2: Judulnya Kacang Koro.
0: Kacang Koro, siap.
2: Iya, lagu Batak Karo.
0: Siap.
2: Iya, yang dari yang perdana siapa itu, Le?
0: Yang perdana itu Deda dari Karangmulia.
2: Siapa?
0: Deda.
2: Deja.
0: Deda.
2: Deja.
0: Sedikit ini apa katanya Deda dari Karangmulia.
2: Oh, dari Karangmulia. Ah. Salam lah ya tadi yang perdana. Oh, okay. Salam baliklah yang perdana tadi karena saya tadi disalam. Salam baliklah sama yang perdana. Terus ada juga Diren, Senja. Terus ada juga Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Mama Merawet, Mama Moro. Ada juga Bang Rogamudi, Bunda El, Nona Pika, Pak Dinedi. Ada juga Nega Bin dari Bogor, Pak Yaman di Buleleng Bali. Terus buat semua-semuanya saja lah, layang dimanapun berada, selamat mendengarkan dan selalu semangat.
0: Iya.
2: Oke, ada lagunya itu, Lai?
0: Ada, sudah disiapkan.
2: Iya, oke, lagunya ditunggu buat Lai Manu. Mampu juga sampai muka dan tetap semangat.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang. Horas.
0: Horas dari Tapanuli. Salam dari Nabire. Tentunya Nusantara yang luas patut kita syukuri ya dengan berbagai keanekaragaman yang ada. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ah, Samieri. Iya betul dari Ambon.
3: Dari Ambon, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang, sama-sama. Apa kabar, Nyong Bu?
0: Pace.
3: Yo, oh Pace. Ya, kalau keton di Ambon kan Nyong Bu.
0: Ah, Nyong Bu. Kalau di Nabire Pace.
3: Pace.
0: Pace Pace. Baitulah.
3: Boleh beta satu lagu Gadis di Lembah Sunyi?
0: Boleh, siap.
3: Tadi gadis apa itu ya? Ini beta gadis di lembah sunyi.
0: Gadis di lembah sunyi. Yeah.
3: Black Brothers ya?
0: Black Brothers.
3: Nah. Beta mau kirim salam untuk Bu Nanu. Terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan selalu ya. Bersama keluarga dan harapan sehat semua ya. Ada Bung Luhut, Bang Luhut juga yang baru lewat. Terima kasih Bang Luhut. Ini salam balik ya. Salam sehat. Ada... Bung Sap yang pertama Deda kah?
0: Iya, Bung Deda.
3: Bung Deda di mana di Karangmulia. Karangmulia. Selamat siang. Terima kasih salam. Salam balik juga. Ada ketoran, ada juga Putra Rema ya, ada Putra Rema juga, ada Putra siapa? Rado kah?
0: Putra ada Rado. Putra Rado kalau Putra Rema, Putra Tunggal.
3: Putra Tunggal, Putra Rado, Raro, Rora.
0: Rado kalau tidak salah itu.
3: Iya, kemarin ada salam perbeta itu. Okay. Nah, kita kirim salam balik ya. Supaya bisa, ya ketemu bisa kenalan dekat lain.
0: Baku dekat.
3: Ada Mama Amo baru selesai. Mamamu lupa orang Amur lagi ya.
0: Nah, itu lah.
3: Beta paling rajin itu salam Mamamu.
0: Iya, Amo ingat-ingat ini Bapak Junaidi dari Ambon ini.
3: Iya, itulah. Iya. Ada Mama Bagus.
0: Mama Bagus.
3: Selamat siang dan harapan sehat. Ayu, Mama Ayu juga di sana. Iya. Ada Ibu Bremo. Brawer kak ya.
0: Mama Rum Brawer.
3: Mama Rum Brawer ya. Selamat siang Mama Rum Brawer. Harapan sehat ya dari Pak Junaidi di Ambon. Ketun tetangga juga.
0: Nah itu dia.
3: Lalu Jing ya.
0: Senja. Apa, Senja.
3: Senja. Jadi kita kalau lupa nama di sini betanya kayak mana? Jadi Senja di kayak mana? Gitu.
0: Iya, Senja di kayak mana? Biar.
3: Lalu Mama Novel, selamat siang dan harapan sehat ya. Mm-hmm. Ada Bunda El juga di Manado, selamat siang dan harapan sehat. Lalu ada siapa lagi? Fika juga di sana, selamat siang dan harapan sehat juga. Ada siapa lagi? Mama-mama yang berapa orang itu beta belum hafal-hafal. Diren juga. Diren juga, selamat siang dan harap. Ya, yang bapak-bapak, pace-pace semua dapat salam dari Bapak Dinadi. Pace, semua yang ada di sana ya. Itu dulu, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih.
3: Nanu dan Kilai.
0: Siap, terima kasih. Iya, Bapak Junaidi dari Ambon ya. Waduh, jauh juga. Di belakangnya Pak Junaidi, halo.
4: Halo, selamat siang. Selamat siang. Manu.
0: Nah, ini siapa?
4: Ini dengan Acel Saroi dari Jalan Pemuda di belakang Pelen.
0: Ah, baik. Acel Saroi.
4: Kamu sampaikan salam buat fans-fans Belanda dengan keluarga, teman-teman. Buat yang di Jayapura, Bapak Rey, dengan yang di Karangmulia, Farel Deda, sama dengan Miguel yang di Karangmulia, buat fans-fans Belanda, jangan lupa dengar lagu, minta lagu Belanda Toma Maju.
0: Belanda Toma Maju.
4: Belanda Toma Maju yang dinyanyikan oleh Rokli.
0: Rokelia.
4: Oke. Rokelia. Oke, salam buat Ucu Marei dengan Rafli sama Hame. Salam buat Hame di Kalibobo.
0: Iya.
4: Dengan Ula di Sanoba.
0: Mantap. Itu Belanda semua ya?
4: Ya, itu Belanda semua buat Belanda Toma Maju.
0: Belanda Toma Maju, mantap ya.
4: Iya, Belanda Toma Maju.
0: Itu saja. Oke. Acel Saroi dari belakang Pelen. buat penggemar Belanda di siang hari ini. Ini ada lagunya ya, Belanda Toba Maju ya. Mungkin yang sudah dikirim-kirim salam boleh mendengarkan lagu ini yang dikirim oleh Acel Saroy, yang mungkin mengenal juga dengan Acel atau sama-sama pegang Belanda ataupun suka dengan Belanda ya. Pasti semangat untuk Piala Dunia yang akan bergulir di tanggal 12 nantinya. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini pendengar, nanti kami akan kembali lagi.

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini saberkaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Ini salut dari negara Kincir untuk semua fans Belanda yang berada di Nusantara. Papua, Maluku, Tobelo, mana tangannya? Pas ini hancus! Ayo! Darhamu! Kolaborasi! Tobelo!

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Indonesia di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Dian Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice call! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konten silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
2: yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
5: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
6: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
7: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
6: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
8: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
6: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Natick Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
3: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
4: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita asli Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
3: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
5: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas kehabis untuk pertandingan.
3: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Tangdu Terlah Kita. Untuk edisi hari Selasa 9 Juni 2006 bersama saya Manus Amberi dan juga rekan Rike Yohanes. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Nah, 9842207 dan juga di via WhatsApp 081354944419 dan di WhatsApp sudah ada. Kita jemput dulu. Halo, selamat siang Prodam. Halo.
1: Halo, selamat siang. Dangdut terlalu lagi salah.
0: Dangdut terlalu kita. Lahir luhut kembali lagi, siap.
1: Silakan. Iya, masih coba bersiap di sini. Gimana di sana?
0: Di sini sama juga, sehat walafiat. Terima kasih.
1: Sama ya. Oke, kalau aku mau dengerin lagunya ini dari Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik?
1: Iya.
0: Oke, yang mana ini bang?
1: Itu ada nggak yang judulnya? Ayo, sa, ayo. Satu, apa? Ada itu katanya yang pertama judulnya itu ayo.
0: Yang pertama judulnya apa?
1: Ayo, dia tahu selanjutnya.
0: Saskia Gotik, ayo turu.
1: Itu. Okay. Ada. Ya, salamnya buat Laimanus, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Zenja, ini si Zenja, sombong ini, katanya lagi nih salam dari Sabanuli ini, kebenar, salam balik ini. Terus ada juga Diren, Mama Novel, Maina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Om Brawer, ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Raja Mudi. Terus mungkin yang di Karang Kamulia tadi ya.
0: Deda.
1: Ya, salam buat... Iya, salam buat bang abang yang dari Karang Kamulia tadi. Terus ada juga Bunda El, Nona Vita, Pak Junaidi, dan buat semuanya saja lah. Okay. Buat Laiman, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Adalah kita.
0: Tangguh terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pembuka pintu kita di siang hari ini ada Bang Luhut dari Tapanuli Utara yang merequest lagu Ayo Turu dari Saskia Gotik. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Umani.
0: Selamat siang Insar.
2: Iya, selamat siang. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Iya. Lagunya Termenung dari Titi Sandora.
0: Termenung Titi Sandora, siap.
2: Iya, untuk Bang Ruth yang baru lewat tadi, selamat siang, selamat apa saja iya. Di sana, yang jauh banget. Iya, Panyoman di Bali sana, Rizky di Kalimantan Selatan, semua selamat siang aja.
0: Bunda Insar El, ada Abang aja? Abang Junaidi dari Ambon.
2: Iya, Bang Junaidi tadi juga sudah senggol. Yeah. Warung Brawer. Selamat siang, apa salam balik.
0: Iya.
2: Iya. Bu, apa Putra Meno, selamat siang, Mama Bagus. Iya. Yeah. Mama Winde, Mama Ine, Mama Ayu. Putra Putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Kiri, Ibu Novel, Mama Ikran, Mama Nyoteni. Keluarga Darwanto, Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lani, Senja Kudiomi, Nasrul di Pulau di Palu, selamat siang. Apa Roy Kamodi, Putri Kaja, Nom Jerry di Jogja, semua selamat siang aja. Itu aja dulu, Bu Manu.
0: Oke, baik ya.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
2: Selamat
0: bertugas. Terima kasih. Mama Rumrawer dari Jalan Pemuda ya, tepatnya di depan ACC ya, sudah bergabung. Lagu dari Titi Sandora Termenung. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, bagaimana yang ganteng?
0: Selamat siang kamu yang paling ganteng.
3: Tadi itu sembrawai masuk toh.
0: Iya.
3: Ya, dia tinggal di dalam Pemuda.
0: Iya, betul.
3: Semua dekat dengan kakak Manu toh. Nih, lagunya tuh Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
3: Iya. Kamu salam buat Inca Sumbrawe.
0: Iya.
3: Iya, Inca Sumbrawe. Inca Ambi. Semua Inca Sinsos.
0: Inca Doran.
3: Tapi Inca Ambi dia kemana?
0: Siapa itu?
3: Inca Ambi.
0: Ah, itu lagi. Mungkin sibuk.
3: Dia pindah ke apa? Iya. Ya, kamu salam buat Mama Bagus, Arema, Pada Arema, Giren, Mama Silva, Mbak Lastri, Mama Teguh.
0: Mbak Lastri ada di Arab Saudi sana, ada.
3: Oh iya betul, dia ikut tuh.
0: Tadi ada salam dari Mbak Lastri di dari Arab Saudi buat semua
3: pendengar
0: RRI Pro 1.
3: Iya, salam lagi buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Makiri, Mama Mauri, Mama Ikram.
0: Iya.
3: Yang di topo 1, topo 3.
0: Orang topo
3: ya. Iya. Salam lagu buat Pak Samberi, Mama Samberi.
0: Terima kasih. Sampai
3: di rumah saja. Iya. Salam lagu buat Mama Yerpeni, Ompai.
0: Ompai dari Puskesmas Kalibobo.
3: Ompai Samberi. Iya, buat kakak Mandoen, kakak Yance di Wajo, Pemancar Wadio. Iya, buat menope keluarga Imbi, biar Mendidi sama Busa. Iya, buat Mama Edin, kakak Ros, Indah Puja.
0: Iya.
3: Sepada masuk, toh.
0: Itu lagi.
3: Iya, di batas kota ada Tete Awo.
0: Iya, selamat siang Tete Awo.
3: Iya, Tete Awo. Buat Mama Korisano, tadi salam balik dari Mama Korisano.
0: Nah, Nenek Kori di kiosnya.
3: Ya, dia di Seban.
0: Iya, selamat siang Nenek Kori.
3: Iya.
0: Nenek joget ya.
3: Dia belum datang. Iya.
0: Nanti ada waktu.
3: Salam buat Om Pernapi, dong ada main band di Seban.
0: Oh, kamu tergabung kah?
3: Iya, itu lagi. Ya, buat Mama Rahel, Bapak Rahel, Mama Rahel Limor. Salam terus, dia bisa menteman.
0: Iya.
3: Limor. Ya, buat Mama Rani di Arui. Bunda di Manado, sepadu masuk.
0: Iya.
3: Ya. Mas Waro, Mas Tunggal. Buat semua saja.
0: Buat semua saja ya. Yang mendengarkan.
3: Ya, itu saja. Baru saya mau pergi sembahyang KSP. Iya, saya terima kasih ketemu yang ganteng Tuhan mendesak.
0: Kamu Windesi dari depan Sipur ya sudah bergabung. Leo Aldi, Pengadilan Cinta. Kami juga ada siaran langsung live TikTok ya di @RRIPro1_Nabire. Anda juga dapat menyaksikan ya apa yang Anda dengar dalam lewati aplikasi TikTok. Ada Wilamara. Willy Mara, selamat siang Abang Willy. Ada Teram, ada Mujairku. Willy Mara, selamat siang Abang Manu. Selamat bertugas baik Willem. Ini Willy Mara ini dulunya ataupun tempat tinggalnya di asrama polisi. Ya. Selamat siang juga untuk Willy Mara ya. Mungkin lagi monitor. Selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya harapan kami. Di belakangnya Mu Windesi ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mama Bagus.
5: Iya, saya dari jam 12 baru masuk ini.
0: Oh, gitu.
5: Iya. Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Roma Irama judulnya Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta, Roma Irama, siap.
5: Salamnya buat Kak Mano, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kembang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Kasih, amin.
5: Terus yang baru lewat Amo. Terus buat Mama Rumbrawer. Terus buat semua-semua yang masuk, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas saja. Yang jauh dulu sana, di Timika sana, putra-putri Komoro, putra-putri Leo 9, Abang Mas Arman, Soro Pami, Kupa Valen. Terus buat putra Oseng, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri, putra Menau. Tak lupa juga putra-putri Intan, Niso Sambi, putri Guru Rumah Sumarum Brawer sudah, Amo sudah. Terus yang di Legari sana, putra tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya di Topo Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mokiri, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya selamat siang senja. Kepada Mama Teguh, terus buat Pak De Arema, Bung Akudiumi, Paman Yoteni, putra Arema, Bapak Sudarwanto, Mama Siva, Mama Wahyu, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasin, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarwan tak terlupakan. Terus buat di Manado sana ada Nona Vika, Bunda El, di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Amel. Terus buat Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya selamat siang. Abang Ruhut tak terlupakan, Abang Junaidi, Abang Rizky, Abang Mahmud. Terus buat semua-semua yang di Cirebon sana, Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja sana ada Pak Maman Sargeri, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris. Mama Vero Dipiak, Ibu Rusi Supri, Mama Lendi Aris, ucapannya selamat siang semua.
0: Iya.
5: Terus ada lagi yang di Karang sana, siapa putra siapa, tadi saya
0: Deda,
5: lupa
0: Deda.
5: Itu.
0: Deda.
5: Ucapannya salam kenal dari Mama Bako semua yang di Karang sana, saya selalu. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, selamat siang, jangan lupa santap siangnya.
0: Iya, perlu itu.
5: Buat Kak Manonya, sementara okay. Itu dulu jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat orang Karadiri 1 yang sudah bergabung. Mama Bagus ya. Ada Melodi Cinta dari Roma Irama yang akan menghibur kita di siang hari ini. Di via WhatsApp kita lihat ada siapa. Kah? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
6: Ya, halo, Kak Manu, selamat siang.
0: Selamat siang, Putra Meno.
6: Benar, ini dengan
0: SP2. Putra Meno.
6: Para SP2, ya betul.
0: Iya, baik. Silakan.
6: Iya, mau request lagi nih, Kak Manu.
0: Boleh.
6: Nah, goyang pica sayang.
0: Goyang pica sayang. Oke.
6: Iya. Mau kirim-kirim salam ini, Kak Manu.
0: Silakan.
6: Mama Bagus barusan lewat, selamat siang. Kemudian Abang Junaidi di Ambon, selamat siang juga. Kemudian Senja, selamat siang. Pade Arema, Ambon Desa. Kemudian yang di Jalan Baru, Mama siapa itu?
0: Mama Noker.
6: Oh iya, Mama Noker. Mama Noker. Kemudian Jalan Pemuda Mama siapa
0: Rumbrawer.
6: Itu? Oh iya, Mama Rumbrawer. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian Paman Yoteni, Mama Suwo, Bun Akudiomi.
0: Iya.
6: Mama Mukiri di Topo, Mama Ikram di SP3 Topo, pas dulu di belakang Topo 4 ini saya tinggal di situ. Oke, selamat siang semuanya.
0: Iya, baik.
6: Iya, kemudian di luar dari Papua Tengah, semuanya selamat siang, selamat bermudik. Oke, terima kasih, ya. Kak Manu.
0: Terima kasih kembali juga buat orang SP2, Putra Meno ya, yang sudah bergabung. Ramaikan acara kesayangan kita di siang hari ini, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakangnya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, orang dari Manado.
7: Iya, kakak. Mangga ingin tang.
0: Betul. Tang. Siap.
7: Kak, mau calanggo, yono langgo, masa lalu, ingol darah tista.
0: Masa lalu dari inul darah tista, siap.
7: Iya. Ya, sama-sama nyawa, masa imunan yang tugas, selamat bertugas, Tuhan selalu menolongi Kak Immanuel, bersama keluarga, amin. Tamnya nol ke SMS.
0: Sudah.
7: Ayo saya terawih nasibkan sama yang nanya nyomu kalau bang mama bagus lilin tengga ketinggana salam sayang dari kita nambang luhut kuta azlema dan mamuna bunga puja Mama Novel, Mama Ima, dan juga Mama Tahir, Bunda Jamila. Aman tak? Lagu.
0: Ada. Lama
7: ya. Teman-teman kalau ada masa lalu, lupakannya sekarang semua segini. Masa lalu kecilan. Masa mana ya, terima kasih.
0: Selamat kasih. Selamat siang juga dari Manado ini, luar Papua. Nona Fika sudah bergabung ya. Lagu Masa Lalu dari Inul Daratista. Ya, baik, masih ada. Mama Siva dari SPC. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Mama Siva.
8: Selamat siang kakak.
0: Iya, selamat
8: Dangdut
0: siang.
8: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, orang SPC. Silakan.
8: Mau request lagu dulu, kakak Pano.
0: Boleh, silakan.
8: Dari Roma Irama, judulnya Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta, siap.
8: Iya kakak Mano, salam-salam buat Mama Bagus, buat Putra Arema, buat Senja, buat Amo, Dire, Mama Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Ditopo, buat Damar Wulan, buat Putra Tunggal, Buang Bang Luhut, buat Nona Fika yang baru lewat, selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Makasih kakak Mano.
0: Okay, selamat siang. Kasih. Selamat siang juga. Iya, di belakangnya Mama Siva. Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang pun
0: Dangdut adalah kita. Kita lari ke legari ini. Halo, selamat siang.
9: Tapi jadi angkat. Salah satunya.
0: Oke, silakan. Boleh.
9: Pada tenaga Mama Agung, Kota Arema, Pati Arema, Mama Tifa, Biring, Amo Welisi, Mama Agung, selamat yang datang sehat. Yang dilegari Mas Faro, Ibu Teman Mas Jodha, Pak Sudha, selamat. Ada yang di Topo, ada Mama Ikram, Bapak Ina, Mama selamat. Agungnya, asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut, Haona Sutra. Okay.
9: Okay. Terima kasih, Bung Manu. Selamat tugas sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali juga. Sudah ada beberapa lagu, pendengar kita dengarkan dulu tembang-tembang dangdut pilihan di siang hari ini.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Nabire siang ini.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Lembayung musik. Makin asik.

0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire yang disiarkan melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Anda masih bersama saya Manu Sambiri dalam Nabire Lintas Siang. Ada rekan Erika Yohanes di teknik dan rekan kami yang bertugas di pemancar radio ya. Ada Bung Rio Sugiono ya, yang masih setia menemani Anda dalam Nabire Lintas Siang dan Sore ya. Untuk edisi hari ini hari Selasa 9 Juni 2026, jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.06 menit waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore pendengar, jelang pukul 16 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Kembali kami hadir dengan musik dan informasi temani Anda di sepanjang sore Anda.

Dengarkan kami update informasi dari rri.co.id. Dikabarkan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer. Menurut politikus PKS ini terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintah yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.

Ia menilai penguatan kebijakan fiskal daerah menjadi syarat penting apabila pemerintah ingin membangun daerah secara lebih merata, sekaligus menjaga kebutuhan ataupun keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ditambahkan bahwa berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini muncul termasuk terkait P3K dan tenaga honorer tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Di satu sisi, Mardani mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan relaksasi dalam penataan tenaga non-ASN. Namun ia mempertanyakan keikutan hukum dari skema relaksasi melalui surat keputusan bersama tiga menteri dan diakomodasi dalam Undang-Undang APBN. Menurut dia, kepastian hukum sangat penting agar kepala daerah tidak menghadapi risiko hukum ketika menjalankan kebijakan yang bertujuan menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Sebelumnya sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dan ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar P3K. Hasilnya evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire sore ini.

0: Nonton filmnya biasa aja dong. Sampai bengong.
1: Superhero Manchester ini luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: ya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bom?

0: menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. RRI Pro Satria memberikan informasi ya. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 15.41 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan pukul 16 dalam penyampaian warta berita daerah sore. Dikabarkan oleh komdigi.co.id ya, kami akan hadirkan cek fakta. Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya klaim ini adalah tidak benar atau berita hoax. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Tobib Al-Ashyar memastikan bahwa informasi ini adalah hoax. Tobib menyebutkan bahwa Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Tidak ada pernyataan tersebut dan berita ini adalah berita hoax ataupun informasi yang tidak benar. Hal ini dikatakan Tobib kepada Kompas.com pada hari Rabu 3 Juni 2006.
1: Aduh, aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
3: Nabire sore ini.

0: Abang boleh pinjam duit?
1: Ah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit etek?
0: Ayolah teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit etek lebih.
1: Ah, enggak. Enggak ada duit etek. Percaya kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, etek ada saran.
0: Boleh lah teh, di mana awak pinjam? Teman etek? Atau bos etek?
1: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, Ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
0: Memangnya Ete sudah pernah pinjam online?
1: Belum. Tapi Ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Ete bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
0: Bolehlah, Teh. Ayo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi ngapain kalian nih?
3: Ini lagi pinjam duit secara online.
2: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
0: Hah? Masa iya?
2: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
0: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
1: Ya kan, Ete gak tahu.
4: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
5: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Sebuah minibus Avanza mengalami insiden ledakan di SPBU Oyehe, Nabire. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 siap digelar.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama. Insiden mengejutkan terjadi di SPBU Uyehe siang kemarin. Sebuah kendaraan minibus Avanza meledak di SPBU Uyehe yang dipicu pengisian BBM bersubsidi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun SPBU Uyehe tersebut sempat ditutup beberapa jam. Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
2: Sebuah insiden ledakan terjadi di area pengisian bahan bakar minyak di SPBU Uyehe, Kabupaten Nabire, Senin kemarin 8 Juni 2026. Saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite sedang berlangsung, namun bukan ke dalam tangki bensin, tetapi ke salah satu jerigen bermuatan 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Petugas SPBU yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan cepat

0: Pemeriksaan awal, petugas menemukan beberapa jerigen di dalam kendaraannya mengalami ledakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan penyebab insiden yang terjadi.
1: Terkait dengan ledakan yang terjadi di SPBU OYH pada saat pengisian bahan bakar, ini pertama kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah, kami sudah polis lain. Untuk yang bawa mobil sudah kami amankan, sementara nanti kami minta ataupun ambil informasi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan buka polis lain supaya aktivitas bisa kembali lagi dengan normal. Karena kan ini kan banyak orang yang akan pakai. Kalaupun kita mau polis lain ya, itu pun cuma untuk kepentingan penyelidikan. Kalau yang terlihat ya pasti yang pertama ada ledakan mobil, terus kemudian di dalam mobil itu ada geng-geng. Nah, mungkin nanti akan kami laksanakan hal-hal lain.
0: Sementara itu, sales branch manager Pertamina Patraniaga 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, kepada RRI menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan memastikan penanganan darurat dilakukan dengan cepat oleh petugas yang berada di lokasi. Ia memastikan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dan termasuk CCTV yang berada di lokasi kejadian, guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
2: Kami langsung melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum. Di sini ada Polres Nabire dan Polda Papua. Nah, untuk saat ini kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dikarenakan proses investigasi sedang berlangsung. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut, proses, metode, dan lain sebagainya, kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, dari kami, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan terus melakukan pelarangan untuk melakukan pengisian selain kendaraan di SPBU kami.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara aktivitas operasional SPBU di lokasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Sementara itu, sementara terjadi ledakan di SPBU OYH, pemerintah Kabupaten Nabire Mesak Magai menerbitkan instruksi Bupati Nabire dengan nomor 100.3.4.2/903/Z tentang pengawasan, pengendalian, serta pengaturan penjualan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Instruksi yang ditetapkan di Nabire pada tanggal 5 Juni 2026 tersebut bertujuan memastikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya solar dan pertalite, tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya. Dalam instruksi tersebut, Bupati Nabire menegaskan bahwa sejumlah jenis kendaraan tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan yang dilarang meliputi kendaraan dinas, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Kendaraan roda 4 ke atas dengan nomor polisi luar Kabupaten Nabire, kendaraan berplat PA yang tidak berdomisili di Kabupaten Nabire, serta kendaraan milik perusahaan seperti PT, CV, UD, dan badan usaha lainnya. Kendaraan-kendaraan ini diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Selain itu, pemerintah juga menetapkan pembatasan jumlah pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Untuk kendaraan roda 2 pribadi, pembelian Pertalite dibatasi maksimal 7 liter per hari. Sementara kendaraan pribadi roda 4, pengguna Pertalite dibatasi maksimal 45 liter per hari. Adapun kendaraan pribadi roda 4, pengguna biosolar atau solar dibatasi maksimal 40 liter per hari. Batas yang sama juga berlaku bagi angkutan umum orang maupun barang roda 4. Sedangkan angkutan umum orang dan barang roda 6 diberikan kuota maksimal 50 liter per hari. Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Untuk memastikan pelaksanaan instruksi berjalan efektif, pengawasan akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Pengawasan

0: tersebut juga didukung oleh Polres Nabire, Kodim 1705 Nabire, serta Denpom Nabire. Instruksi Bupati Nabire tersebut mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh konsumen pengguna BBM bersubsidi, pemilik kendaraan, pengelola SPBU, serta masyarakat di Kabupaten Nabire. Kita ke berita selanjutnya. Satgas Operasi Damai Katens 2026 bersama Polres Sarmi kembali mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun ditangkap di Kabupaten Sarmi karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arnold Sadila.
1: Apel gabungan di lingkungan pemerintah Kabupaten
2: atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasokan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang pribadi lainnya yang kini tengah diperiksa penyidik.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, pada hari Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi ilegal yang selama ini menyuplai kebutuhan kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan Yaukimo. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, YK dibawa ke Polres Sarmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Kartens juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
2: Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlot Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai menyoroti rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kerja Pemkab Nabire. Bupati menyampaikan hal ini dalam apel awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire yang bertempat di halaman kantor Bupati Nabire pagi kemarin. Robert Vanindi melaporkan selengkapnya.
1: Apel gabungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire memiliki makna yang sangat krusial karena tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat disiplin dan koordinasi aparatur sipil negara, tetapi juga menjadi momentum istimewa penyerahan surat keputusan pensiun dan surat keputusan kenaikan pangkat kepada sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk periode 2026. Demikian ungkapan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, saat menyampaikan sambutan Bupati Nabire usai menyerahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat dan SK pensiun dalam apel gabungan awal bulan Juli dipusatkan di halaman apel kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 8 Juni 2026. Berdasarkan data, sebanyak 71 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat terdiri dari golongan 2 sebanyak 2 orang, golongan 3 sebanyak 49 orang, dan golongan 4 sebanyak 20 orang. Selain itu, 25 ASN menerima SK pensiun.
4: Mewakili Bupati Kabupaten Nabire dan seluruh aparatur sipil negara menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang Bapak berikan selama puluhan tahun dan telah menuntaskan tugas dengan baik dan lancar. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Pemerintah dan masyarakat Nabire bangga atas pengabdian yang Bapak Ibu telah berikan. Kepada Bapak dan Ibu ASN yang menerima SK kenaikan pangkat, saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya. Kenaikan pangkat ini adalah buah kerja keras yang saudara berikan kepada bangsa negara dan tentunya merupakan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan mengembangkan kompetensi diri.
1: Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan kepada seluruh ASN untuk hadir tepat waktu saat masuk kerja dan tetap disiplin hingga jam pulang kerja. Disiplin adalah cermin integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
4: Kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Nabire agar selalu berada di tempat tugas, hadir tepat waktu, lengkap dan siap melayani sejak jam kerja sampai selesai.
1: Sebelum menutup sambutan Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari juga menghimbau kepada seluruh ASN agar tingkatkan kualitas pelayanan publik, berikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah yang melayani. Ia berharap himbauan ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam keseharian sebagai ASN. Apel gabungan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Nabire yang lebih baik. Robi Vanindi melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui sosialisasi manajemen risiko strategis dan risiko operasional, serta asistensi efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026, para pemimpin atau para pimpinan organisasi perangkat daerah didorong untuk memahami pentingnya pengelolaan risiko dalam mendukung pembangunan daerah. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
6: Kegiatan sosialisasi manajemen risiko strategis dan risiko operasional serta asisten efektivitas pengendalian korupsi digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Mimika Joni Setap, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Kriso Wandisia Ahan, Penjabat Sekretaris Daerah Abraham Katriau, serta para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Kriso Wandisia Ahan, menegaskan bahwa sistem pengendalian inter pemerintah atau SPIP menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.
7: Bagaimana Kabupaten Mimika ini? Pertama, tidak bisa hanya Bapak Bupati atau Wakil Bupati sendiri. Jadi seluruh OPD ini seluruh OPD kan? Seluruhnya atau semuanya ya?
6: Kriso menjelaskan manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja di setiap organisasi perangkat daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa nilai maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Mimika masih berada di target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan manajemen risiko, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Sementara itu, Bupati Mimika Jones Retop secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
8: Bapak-Ibu sekalian, manajemen risiko, SPIP, dan tata kelola pemerintahan daerah ini sebenarnya ada tiga konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tata kelola memberikan arah saat pemerintahan daerah melalui OPD menjalankan organisasi. Manajemen risiko itu digunakan untuk apa? Digunakan pemerintah daerah dalam rangka mengelola ketidakpastian. Jadi mengelola ketidakpastian ini manajemen risiko. Dan apa yang kita programkan ada risiko bagaimana? Nah, ini kita memanage supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan.
6: Bupati Mimika berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan menerapkan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui penguatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta pencegahan korupsi, pemerintah Kabupaten Mimika optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang semakin baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman yang ada. Ajakan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan doa bersama serentak lintas agama yang digelar di 8 kabupaten di Papua Tengah. Lalu, seperti apa komitmen FKUB dalam memperkuat semangat kebersamaan antar umat beragama di Papua Tengah? Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Febrian.
9: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah menilai pelaksanaan doa bersama serentak lintas agama menjadi momentum penting dalam memperkuat persatuan serta menjaga stabilitas dan kedamaian di daerah. Kegiatan yang diprakarsai pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut mendapat dukungan penuh dari 5 agama yang tergabung dalam FKUB. Selain dilaksanakan secara bersama-sama, masyarakat juga diharapkan terus membudayakan doa sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama. Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, 5 agama di Papua Tengah mendukung penuh pelaksanaan doa bersama serentak yang telah berlangsung di 8 kabupaten.
10: Jadi memang serentak ini penting untuk Papua Tengah damai, aman, sejahtera. Sehingga dengan ini satu pikiran yang, satu program yang luar biasa dari Bapak Gubernur dan kami 5 agama sangat mendukung apresiasi sekaligus ambil tindakan untuk mendukung kegiatan ini. Doa serentak ini dilaksanakan seluruh Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten, dan kami hari apa ini FKUB sekaligus mengkoordinir 5 agama yang ada di Provinsi Papua Tengah. Sehingga dengan demikian itu seluruhnya kemarin sudah dilaksanakan dengan baik, baik secara pribadi maupun dari kelompok. Sehingga ini semua berjalan dengan lancar.
9: Selain mendapat dukungan dari 5 agama, pelaksanaan doa bersama juga menjadi simbol bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan dalam membangun harmoni sosial di Papua Tengah. Berbagai unsur masyarakat dan organisasi keagamaan pun turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris FKUB Provinsi Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, keterlibatan 5 agama dalam doa bersama menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu.
11: Pelaksanaan doa bersama serentak lintas agama merupakan langkah mulia dan strategis dalam memperkuat persatuan, kerukunan, serta semangat kebersamaan di tengah masyarakat Papua Tengah yang tentunya majemuk. Sebagai perwakilan umat Muslim dan sebagai sekretaris KUB Provinsi Papua Tengah, kami menyambut baik kegiatan ini karena doa adalah kekuatan spiritual yang mampu menghadirkan ketenangan, terus mempererat persaudaraan, serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tentunya agar Papua Tengah senantiasa diberikan kedamaian, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan.
9: Keterlibatan lima agama dalam doa bersama ini menjadi simbol nyata bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu demi kepentingan bersama. Sebaliknya, perbedaan merupakan kekuatan besar untuk menjaga harmoni sosial dan menciptakan Papua Tengah yang aman, damai, dan penuh toleransi. Nur Fabriana melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 siap digelar. Pembukaan resmi turnamen yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire dan beberapa wilayah Papua tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu sore di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire. Arnold Saudila kembali melaporkan selengkapnya.
2: Menjelang pembukaan turnamen, panitia pelaksana memastikan seluruh persiapan telah rampung. Ketua panitia turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire, Anton Wambrau, mengatakan kesiapan panitia telah mencapai 100% dan kini tinggal menunggu pelaksanaan seremoni pembukaan. Selain seremoni pembukaan, masyarakat juga akan disuguhkan laga eksibisi antara tim Porpemda melawan TNI Polri serta penampilan seni budaya dari Sanggar Avatar. Anton menjelaskan technical meeting yang membahas berbagai ketentuan pertandingan, termasuk pembagian grup peserta, telah dilaksanakan sebelumnya. Kini sebanyak 24 tim dipastikan siap ambil bagian dalam turnamen tahun ini.
12: Dan di sini juga saya kasih bocoran untuk total hadiah yang nanti akan diperebutkan, yaitu juara satu sebesar 100 juta rupiah. Bisa berikan plus. Hari yang kemarin kami sampaikan tetapi belum dimunculkan. Jadi di banner-banner itu hanya ditulis totalnya. Jadi di situ

0: 5 juta rupiah.
1: Panitia juga mengungkapkan bahwa Bupati Nabire Mesak Magai telah menyiapkan trofi dan uang pembinaan bagi para juara sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi para atlet yang akan bertanding. Turnamen Bupati Cup 3 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga diharapkan menjadi sarana pembinaan dan pencarian bibit-bibit pemain potensial yang nantinya dapat memperkuat Persinap Nabire dalam menghadapi kompetisi Liga 3 musim 2026-2027. Melalui turnamen ini, para pemain muda diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya serta menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dengan seluruh persiapan yang telah rampung, turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 diharapkan menjadi ajang pembinaan olahraga yang melahirkan talenta-talenta baru sekaligus mempererat persaudaraan antar pecinta sepak bola di Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan per hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026, dari beberapa pasar yang ada di daerah.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp55.000 hingga Rp65.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp100.000 hingga Rp120.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp110.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibubu Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibubu Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibubu Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibubu Rp150.000. Udang per kilogram pasar Kalibubu Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp45.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini, diantaranya Sebuah minibus Avanza mengalami insiden ledakan di SPBU Oyehe Nabire. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 siap digelar. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire sore ini.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Radio di Pro 1 Nebi, dari mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami tentunya. Dari program Satu Nabi dikenal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah telah kita ikuti bersama. Kembali di sore hari ini, temani Anda hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sederetan tembang-tembang religi muslim jelang tarhim dan ajaran maghrib bagi daerah Nabi dan sekitarnya. Kembali kami temani Anda di sore hari ini dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dikabarkan pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Sementara itu juga beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui akun WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada tanggal 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi ini disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sebesar 94,5%.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada

RRI dengan esensi buku Generasi Langgas karya Van Padepi adalah buku motivasi yang menginspirasi anak muda untuk menjadi generasi yang proaktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan generasi muda, mulai dari pendidikan, karakter, hingga kewirausahaan. Van memulai bukunya dengan menguraikan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia, termasuk persaingan yang ketat di dunia pendidikan dan pasar kerja yang kompetitif. Namun, dia juga menekankan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan perusahaan positif. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang pentingnya memiliki langgas mindset. Van menjelaskan bahwa langgas mindset merupakan sikap mental yang proaktif, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi atas setiap masalah. Dia memberikan contoh-contoh nyata dari tokoh-tokoh inspirasi yang memiliki langgas mindset dan berhasil meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Van juga membahas tentang pentingnya mengembangkan keterampilan skill serta kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Dia menekankan bahwa keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan di dunia kerja modern. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kewirausahaan yang pentingnya berani mengambil resiko untuk mencapai kesuksesan. Van memberikan tips dan strategis bagi para pembaca yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Secara keseluruhan, buku ini menjadi buku yang memotivasi dan memberikan pandangan positif kepada generasi muda Indonesia. Van mengajak pembaca untuk membangun motivasi, mengembangkan keterampilan, skill, dan berani mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Generasi Langgas karya Van Pandevi dari RRI untuk Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik, selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire dimana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada satu pengumuman ya pendengar dari PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik ya, dan Anda juga dapat mendengarkan melalui iklan berikut ini.
2: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Nabire sore ini

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi dari Jayapura dilaporkan pemerintah Provinsi Papua. Bersama Kementerian Sosial, Kemensos RI terus mematangkan pelaksanaan program sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional Lima Papua, John Herman Mapioper, menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan program tersebut kepada Gubernur Papua, termasuk kesiapan pembangunan gedung permanen di sejumlah daerah. Hal ini dikatakan John usai pertemuan dengan Gubernur Papua di Jayapura pada Senin kemarin. Dijelaskan bahwa proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender dilakukan pada pertengahan Juni 2026, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai pada Juli mendatang. Selain lokasi tersebut, Kemensos juga mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Kerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi. John mengakui bahwa tingginya minat masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam program rintisan ini. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas akibat kendala lahan, sehingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, termasuk analisis dampak lingkungan. Ditambahkan bahwa seluruh kebutuhan siswa mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah hingga konsumsi harian ditanggung sepenuhnya oleh negara. Bahkan setiap siswa diberikan laptop untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang akan mempersiapkan diri, hati ya, dalam beribadah, sholat maghrib, kami hadirkan beberapa deretan tembang-tembang religi muslim mengantar Anda hingga nantinya di tarhim dan ajar maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, saya Manu Samberi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam ya, hingga nantinya di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan sampai jumpa.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagus.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda gelar haji atau haja penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nabire sore ini.

Agung Janiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Lurah Ketujelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Janik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Lurah Jelantik Cilagi, yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti, walau

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkepala yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menang.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya di malam hari ini. Senang sekali saya Mega dapat menemani Anda di Nabire Lintas Malam hingga pukul 12 nanti. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Dan kami sudah siapkan beragam program-program ya, musik dan hiburan tentunya untuk Anda di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Afgan featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Dan mendengar masih di musik dan informasi untuk edisi malam ini ya, bersama saya Mega. Dalam Nabire Lintas Malam, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda, diringin dengan lagu-lagu hiburan, menemani santai malam Anda di hari ini ya. Mungkin setelah seharian tadi beraktivitas lelah ya, semoga dengan hadirnya kami dapat menghibur Anda dimanapun Anda berada. Dan mendengar, nanti kami mengingatkan kembali kepada Anda, kami akan menyiarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day ya. Untuk edisi hari ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik ya. Nanti kita akan hadirkan pendengar, jadi jangan lewatkan. Mungkin bisa kita ini ya, bukan nobar namanya, tapi mendengarkan bersama lewat RRI Pro 1 Nabire. Dan pendengar, masih mengenai Piala Dunia tentunya. Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong ini memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI ini sudah mencapai 99,9%. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Kanso menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Beliau juga menambahkan ya, persiapan mencakup dari sisi peralatan teknis maupun sumber daya manusianya. Jadi meski ada beberapa hal yang perlu dibenahi tentunya, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Tidak ada kendala yang berarti, tapi kendala tentunya ada ya, mungkin sifatnya teknis. Misalnya teman-teman yang belum terbiasa yang berhubungan dengan penyelenggaraan. Dan pendengar, persiapan lain yang dilakukan TVRI antara lain adalah menyediakan host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Jadi terdapat 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang disiapkan dari kalangan wartawan, pengamat sepak bola, dan praktisi. Selain itu juga TVRI dipastikan akan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Dan juga mereka telah berkomunikasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM serta Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu nantinya akan digelar mulai 12 hingga 20 Juli 2026. Wah, sebentar lagi ya, tidak sabar kita untuk nobar nantinya. Tentunya akan menjadi momen-momen yang seru ya. Anda berkumpul bersama orang-orang terdekat Anda, sahabat, keluarga, mungkin teman kantor ya, bisa nobar bersama. Baik pendengar, saya lanjutkan dengan musik dan informasi. Kali ini ada satu lagu yang mungkin juga Anda sering dengar di media-media sosial manapun ya, yang sedang viral juga di mana-mana. Ada Anau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret spesial untuk Anda.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya! Oi gaya!
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai
0: jangan
1: manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hei, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain.

di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Piu ya. Lagu yang di cover oleh Piu ini dipopulerkan oleh Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 18.52 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Bank Indonesia atau BI hari ini secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point. Sehingga suku bunga BI ini menjadi 5,5%. Dan begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility ini juga naik 25 basis point. Sehingga suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Dalam siaran pers, BI menyebutkan keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG mingguan BI pada Selasa 9 Juni 2026. Dan BI menyatakan ada sejumlah alasan mengapa BI harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, utamanya dalam dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Selain itu juga pendengar, sebagai langkah preventif ya, untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027. Sehingga inflasi ini tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 lebih kurang 1% ya, seperti yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan menaikkan kembali suku bunga juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil sebagai daya tarik masuknya aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia. Dalam siaran persnya, BI juga menyebut RDG mingguan merupakan praktik yang biasa dilakukan sesuai undang-undang. RDG mingguan selama ini dilakukan setiap hari Selasa untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Dan dalam evaluasi sejak RDG bulanan ini tanggal 19 sampai 20 Mei 2026, nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Penyebabnya gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri. Di antaranya dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing. Ya. Pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portofolio asing dari Indonesia. Sehubungan dengan itu, BI memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Baik pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami di rri.co.id. Kali ini ada Black Brothers Jayapura di waktu malam, spesial untuk Anda.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jayapura dalam siaran berjaringan Gema Papua. Dan pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita selengkapnya. Saya William The Boy. Perdana Merlisa pembuka laporan utama malam ini. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Same mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua yang diduga menjadi perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasukan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan

0: senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, Yega dibawa ke Polres Sarmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kalteng 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran Yega dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Kalteng juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
1: Kepala Operasi Damai Kalteng 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kalteng telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlok Saudila melaporkan.
2: Pendengar yang bermisa, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Rimka Haluk menyerahkan poin-poin pokok regulasi untuk penyusunan perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan yang diterima langsung Gubernur John Tabo. Berikut laporan Epifania Renya dari RRI Wamena.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Rimka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Rimka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, Tokoh Adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Rimka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat setempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Hari ini adalah penyerahan pokok-pokok
5: Kita pelan.

0: dan saya sudah berpendidikan di sekolah semuanya di kantor depan hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Malin, dan beberapa diskusi sama kebetulan saat ini ada bagaimana regulasi
1: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
2: Pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri, kita Komisi Dalam Negeri, kami sungguh dan masalah sekolah, kami dan terima kasih dari kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat dan baik untuk menyelesaikan regulasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen komponen ada lembaga Israel dan Papua dan daerah Papua, tokoh-tokoh agama, dan kami akan melakukan langkah-langkah melangkah untuk melaksanakan lebih baik dalam pelaksanaan-pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama di Papua Pegunungan ini. Dan sekaligus tadi juga dari menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai keadaan pasca ini. Jadi ada dua bagian
1: menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
3: Berkata pemirsa, selanjutnya dari sektor ekonomi. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao vanila di Keram lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Kita simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha

harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena

petani kecil lalu menjual di pasar tinggi sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komunitas yang mereka kelola ini khusus kakao dan vanila ini menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka, jadi akhirnya menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi

0: Palua sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
1: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Rezki Kurniawan melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar pasar murah sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Biak Numfor pada Selasa pekan lalu. Kegiatan ini bertepatan dengan agenda rutin pemerintah sesuai kebijakan yang mewajibkan setiap kegiatan resmi pemerintah dilengkapi dengan pelayanan pasar murah, pengobatan gratis dan donor darah demi kemudahan masyarakat. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor, Maximilian R. Siahanemia S.A.N. menjelaskan pasar murah ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga subsidi dan jauh di bawah harga pasar. Berbagai komoditas disiapkan untuk warga, antara lain beras sebanyak 650 karung atau setara dengan 6,5 ton, gula pasir 750 kg, daging ayam 450 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 500 piece. Selain itu, tersedia pula sirup 250 botol, tepung terigu kemasan merek segitiga biru sebanyak 450 kg, dan susu yang terdiri dari 10 karton atau setara 480 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit sebanyak 300 kg dan bawang merah 150 kg. Dalam kegiatan ini, harga jual ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung 10 kg dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar dengan harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Khusus untuk cabai rawit menjadi salah satu faktor utama pengendalian inflasi daerah, penurunan harga sangat signifikan. Saat ini harga pasaran cabai rawit mencapai Rp7.000 per kilogram, namun dalam pasar murah ini dijual hanya Rp40.000 per kilogram. Adapun batasan pembelian per orang meliputi beras maksimal 1 karung 10 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, dan minyak goreng maksimal 1 kemasan. Panitia juga mengimbau warga agar membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak membeli untuk dijual kembali.
4: Kebutuhan belakangan hari ini sebagai kebijakan kompaksi pelaksanaan agenda pemerintah dan kami sendiri mengukur di Indonesia karena wajib diwujudkan pasar murah begitu juga dengan dan kami himbau kepada masyarakat pembeli bahwa beli sebagai kebutuhan, bahwa itu kebutuhan dan inginkan, bukan dijual atau barang jangan beli dan jual kembali.
3: Masyarakat pun terlihat antusias berbondong-bondong untuk ikut mengantri. Felda, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya berpusat di halaman kantor bupati, tetapi juga digelar hingga ke distrik-distrik dan wilayah perkampungan agar warga yang tinggal jauh dari pusat kota dapat merasakan manfaat yang sama.
5: Dan kedepannya harapan kami semoga pasar murah ini bisa lagi diperbanyak, mungkin di tempat-tempat yang strategis seperti mungkin di desa-desa, mungkin bisa diperbanyak-banyak lagi. Mungkin begitu saja tanggapan kami, semoga lebih sukses lagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
3: Senada disampaikan oleh Kenza, warga Sumber Care, menurutnya harga yang ditawarkan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih sering mengadakan pasar murah seperti ini guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
6: Kami sebagai warga Biak, masyarakat Biak, merasa terbantu dengan pasar murah dan nanti ke depannya diperbanyak lagi. Di sini lebih murah dari harga pasar di luar. Jadi sangat membantu bagi kami warga Biak.
3: Kegiatan ini berlangsung selama satu hari, sementara untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan pembatasan jumlah pembelian agar tetap adil dan merata. Sebanyak 1.000 lembar kupon disebarkan, masyarakat mengambil kupon di mobil layanan, melakukan pembayaran di tenda yang telah disediakan, lalu mengambil barang sesuai daftar yang tertera di kupon. Ririn Arini melaporkan.
2: Peringatan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia Jayapura, Korwil 1 Papua. Peringatan pemirsa dari Rana Kepemiluan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Negeri Musamus Merauke dan diikuti puluhan mahasiswa. Kita simak laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
7: PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Eduardus Motorbongs dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Eduardus Motorbongs menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi dan nantinya akan ada program magang, penelitian, serta kegiatan lain. Dikatakan, pihak kampus menyambut baik sosialisasi ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
8: Saya politik menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ketua Bawaslu dan juga seluruh rombongan yang sudah hadir di FISIS. Ini merupakan tindakan lanjut dari PKS. Ini penyampaian yang tersama kita disebutkan beberapa waktu lalu, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi tidak berhenti di sini, nanti kita ada magang, ada penelitian, dan kegiatan lainnya yang kita jalankan selama beberapa waktu ke depan. Makanya tentu lebih baik apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan itu saja kita tahu bersama, walaupun orang bilang pemilu masih 2009, tapi kejadiannya sudah mulai dari sekarang. Semua orang-orang dari sekarang.
7: Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swissbank Hotel Merauke. Menurut Marman, sosialisasi ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, namun terkendala efisiensi anggaran.
8: Karena hal ini kami lakukan juga sebagai implementasi dari PKS yang telah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu di Swissbank Hotel. Dan harusnya harusnya kami berkeinginan bahwa sosialisasi ini kami lakukan menyeluruh terhadap semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS. Tapi karena kebijakan pemerintah dan kita dengar selalu dengan adanya efisiensi, maka tidak mau semangatkan kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan ini bukan satu kali ini saja, karena apa? Padukan Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kami baru memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa proses.
7: Marman menjelaskan, Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, atau antara peserta pemilu dengan KPU. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui kegiatan sosialisasi ini. Ardil Sakim melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperluas pembangunan taman baca masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah tersebut. Kita simak laporan selengkapnya Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
9: Jauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun Taman Baca Masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan Taman Baca Masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan, dan memiliki daya saing.
10: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar

0: bikin jelas. Kenapa kita siapkan bacanya? Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar bacanya, tapi skillnya KLMB juga bertambah. Sehingga ke depan paradigma perusahaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Ada pun beberapa teman yang mungkin sudah kita laksanakan taman bacaan masyarakat, bagaimana dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kalau begitu sebenarnya.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Limbatan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan Taman Baca Masyarakat. Bahkan minat kunjungannya terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bufrigul telah membangun 6 taman baca masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit taman baca dan di tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 taman baca baru. Sebagian besar taman baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus.
2: Banyak pihak dari distrik kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari khusus, kami membuat itu namanya

sementara berjalan yang sudah 2025 itu berada di distrik yang jauh dari Bapak, ada di distrik Komur, di Kampung Kumbut, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Kalimo, di Kampung Gingimo, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Bogor, datangnya itu di Tersebut Cambung.

0: sulit ya. Kita kebetulan di sana memang kurang pernah bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan laptop,
1: Menurut Limbatan, keberadaan taman baca masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui taman baca masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bovendigul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas Yamdan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringat dan pemirsa, penutup Warta Berita malam ini. Jelang perhelatan Piala Dunia 2026, semangat masyarakat di Kepulauan Yapen mulai terasa, ditandai dengan ramainya pedagang musiman yang menjajakan atribut tim nasional dan beragam sudut kota Serui. Berikut laporan dari Cindy Fadiman, RRI Serui.
3: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional, hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di Kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
4: Alhamdulillah ada rezekinya dari pelatihnya. Bendera motornya ada, ini ada yang 10.000, 15, kaos jersey 50 sampai 70. Baru bendera dari 40, 50, 60, 80 sama 200 yang di atas yang besar. Barangnya acara belum mulai, tapi barang sudah 70% lah.
3: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
5: Saya pilih Belanda karena saya penggemar Belanda, saudara saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam, Ronnie Siloy. Dan ini merupakan kebanggaan kita saja untuk bisa tampil keinginan hati kami. Selebihnya tidak ada bermaksud lain-lain, hanya untuk meriahkan Piala Dunia. Untuk saya ini merupakan satu panorama ya yang sangat indah untuk membuat suasana alun-alun ini ramai dengan adanya penjualan bendera-bendera yang ada dan juga mendapat pendapatan mereka sehingga perekonomian bisa berlangsung secara baik di kabupaten.
3: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Fridiban melaporkan.
2: Pernah pemirsa, sekian Warta Berita GMA Papua edisi malam hari ini. Selasa 9 Juni 2026, saya Willy Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita GMA Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Kita ikuti Warta Berita GMA Papua. Rangkuman berita-berita Komil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Pendengar, baru saja kita ikuti Gema Papua ya, siaran berjaringan Warta Berita dari Korwil 1 se-Papua. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Kali ini diisi oleh Niluh Indah Wardani. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Swastiastu, Om Awiknam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kartavuyam Tuhiswatu. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah, pendengar sedharma yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Sang Hyang Widiwasa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nagiri dalam tema kita, yaitu Apa Itu Hindu?

0: Pendengar umat sedharma yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwasanya agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini. Tentunya banyak mengalami proses pengembangan dan pengadaptasian yang patut kita renungkan. Dari perbedaan tempat, letak geografis, bentuk budaya, dan lain sebagainya. Sehingga agama Hindu menampilkan wajah yang berbeda-beda, tetapi secara prinsip intinya tetap sama. Walau pelaksanaannya dapat berbeda, namun secara prinsip intinya sama. Pendengar umat sedharma yang saya cintai, agama Hindu mengajarkan kepercayaan yang universal atau menyeluruh. Ia memberikan kebebasan kepada penganut-penganutnya untuk menghayati dan merasakan sari-sari ajarannya. Sedangkan penganutnya, kita sebagai umat Hindu tidak hanya menghafalkan apa yang diajarkan oleh kitab sucinya, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebebasan untuk mengalami rasa agama, maka agama Hindu adalah agama yang dirasakan oleh seluruh lapisan penganutnya. Dengan sifatnya yang universal, maka agama Hindu bukanlah agama untuk satu golongan atau suatu bangsa. Ia adalah agama untuk siapa saja yang bersedia mengamalkan ajarannya, yaitu mengajarkan tentang dharma atau kebaikan serta memandang orang lain seperti kita memandang diri kita sendiri, yang tertuang dalam Weda dikatakan Tatwam Asi, yaitu kamu adalah saya adalah kamu. Dengan demikian, bahwasanya kita dapat memandang orang lain selayaknya manusia yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran agama Hindu adalah mereka yang menikmati hidup ini dengan gairah serta menikmati suka dan dukanya dunia ini. Karena kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, hendaknya kita menerima kenyataan dunia ini sebagaimana adanya, serta patuh akan hukum-hukumnya, dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membebaskan dirinya dari pemusuhan atau perselisihan. Sehingga terjalinlah sebuah bangsa yang cinta akan kedamaian dengan menerapkan Tatwam Asi serta saling mengasihi dan mencintai satu sama lain. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya agama Hindu adalah agama yang universal serta tidak hanya untuk satu golongan atau kelompok, dan dapat beradaptasi dari zaman ke zaman serta dari tempat satu ke tempat lainnya. Sehingga ajaran Hindu mengikuti gaya atau tradisi dan budaya setempat. Seperti di Bali, umat Hindu di Bali melakukan persembahyangan atau beribadah dengan cara lebih banyak mengutamakan upakara atau bantem. Berbeda dengan di Jawa yang lebih mengutamakan tatwa, berbeda juga dengan Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan lain sebagainya. Itulah penerapan daripada ajaran agama Hindu. Tetapi dasar dari agama Hindu adalah menerapkan ajaran Dharma. Sehingga agama Hindu disebut dengan Sanatana Dharma. Pendengar umat sedharma dimanapun berada, inti dari ajaran atau penerapan agama Hindu bukan pada simbol upakara ataupun sejenisnya, bukan juga prosesi ibadahnya, serta bukan dari keturunannya, melainkan ajaran agama Hindu adalah bagi mereka yang memiliki keyakinan atau yang lebih dikenal dengan Pancasrada, yaitu percaya dengan adanya Brahman atau Tuhan, percaya dengan adanya Atman atau Roh, percaya dengan adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Percaya dengan adanya samsara atau punarbawa, yaitu kelahiran kembali, dan percaya dengan adanya moksa, yaitu penyatuan atma dengan Brahman, atau mudahnya menyatunya roh kita kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa yang berlandaskan pada tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, filsafat, susila, etika, dan upakara ritual. Itulah sebenarnya ajaran agama Hindu. Jadi dari sekian komponen harus seimbang dan selaras serta tetap mengabadikan ajaran tatwa asih yang mengajarkan saya adalah kamu, kamu adalah saya. Jadi tatwa asih itu mengajarkan kita sebagai manusia untuk saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, dan tanpa memandang suku, adat, ras, agama, dan golongan, atau miskin dan kaya. Karena senantiasa mereka yang diciptakan di bumi ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan patut kita lindungi dan kita jaga serta kita rawat demi tercapainya manusia yang bermartabat serta memandang manusia selayaknya manusia yang memiliki harga diri.
1: Pendengar umat sedharma yang berbahagia, tujuan agama Hindu adalah moksatam jagat hita ya ca iti dharma, yaitu menyatunya roh kita atau atman dengan ida Sang Hyang Widiwasa. Sehingga apabila kita sebagai manusia menginginkan hal itu, maka hendaknya kita semasa hidup harus berbuat sesuai ajaran agama, baik dari segi pancasrada, trihita karana, atau tatwam asih. Sehingga niscaya kita sebagai manusia dapat hidup bahagia dengan berdampingan sesama manusia, manusia serta alam dan isinya. Pendengar umat sedharma yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungi dan menganugerahkan kesehatan bagi umat Hindu. Loka samasta sukina bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi Santi

Dalam agama Hindu, dalam sloka Sarasamsaya disebutkan bagaimana besar kasih sayang orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu,

Pendengar, sampai di sini mimbar agama Hindu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi sesaat lain pendengar. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Selamat bersantai di malam hari ini setelah seharian mungkin beraktivitas ya. Dengan cuaca nabire yang cukup dingin sejuk di malam hari ini. Semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur ruang dengar Anda tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pop 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mario J. Clau dengan Percuma, yang lagu yang dipopulerkan oleh Glenn Sebastian ini di cover oleh Mario J. Clau dengan versi yang juga sangat menarik ya pendengar untuk didengar, dan cocok dengan nuansa di malam hari ini yang sedikit agak sendu mungkin ya, dengan cuaca Nabire yang cukup sejuk setelah tadi diguyur hujan yang cukup deras. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan berhati-hati ya, waspada selalu, ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan pendengar, tetap bersama kami, nanti kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda disertai dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Masih bersama saya Mega. Dan nanti pendengar, di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan menghadirkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day ya. Di malam ini Timnas Indonesia dan Timnas Mozambik akan beradu ya. Kita akan saksikan nanti bersama-sama bagaimana pertandingannya. Ya, semoga Indonesia dapat memenangkan pertandingan kali ini. Kita berharap seperti itu tentunya. Dan pendengar, kali ini saya hadirkan satu lagu dari Vicky Salamor, Cinta Seng Pakai Spasi, spesial untuk Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek. Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kesibukan saya. Tidak belikan yang saya perhiasan mahal. Semalu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, gak sebilang yang zalik. Jangan-jangan juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini lupa dibeli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
15: Kami NKRI.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi ya. Nabire kembali diguyur hujan sepertinya di luar sana. Untuk Anda yang berkendara, saya harap Anda tetap berhati-hati ya, karena pastinya jalanan lebih licin dan jarak pandang akan jadi lebih dekat. Dan pendengar, saya akan sampaikan satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id tentunya. Gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Selasa 9 Juni 2026 dan guncangan ini terjadi pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 6.27 lintang utara dan 124.61 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan diketahui pusat gempa permukaan 311 km barat laut dengan kedalaman tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Dan tentunya informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan pendengar, masih kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Kalau tadi ada Playboy dengan Tak Ingin Usai ya, lagu yang di cover dan original dari Keisha Lefronka. Kali ini ada Samson, Tak Bisa Memiliki, spesial untuk Anda.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan dini cuaca untuk Papua Tengah ya. Untuk tanggal 9 Juni 2026 pukul 20.21 waktu Indonesia Timur, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, juga angin kencang pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Nabire ya, Nabire, Uapa, Menau, Nabire Barat, Teluk Kimi dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Nabire di Makimi, Yaro, Dipa, Wanggar, Siriwo dan sekitarnya, dan kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Jadi ya, kepada Anda masyarakat dan instansi terkait agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis atau dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal. Dan ya pendengar, tentunya kita harus tetap berhati-hati apabila mungkin Anda ada kegiatan di luar rumah atau mungkin sedang berkendara ya, tetap berhati-hati tentunya. Dan pendengar, semoga juga Anda tetap ya bahagia di malam hari ini mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan, juga informasi-informasi yang kami sajikan untuk Anda. Dan kali ini ada Kahitna, Sejauh Dua Benua, spesial untuk Anda.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya. Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Duh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Makasih, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan.

0: Tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Wah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Bu. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbak.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pukul 21 waktu Indonesia Timur ya pendengar, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Mukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugrasen menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga

0: pengadilan.
1: Ya, jadi para dubes, again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
2: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
3: Dilanjutkan dengan ada ramah-tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
2: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat

0: peraturan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin, sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Terry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
0: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Hanya ada 20.
5: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
6: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi satu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah. Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
5: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
7: Namun juga tentunya diperkuat lagi.

0: informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga lebih kuat.
1: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok lagi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasno, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasno, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasno menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal gajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunandawe mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, lebih akrab dipanggil Nisi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
7: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Lalu juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing, di ramai.

di trainingnya. Kenyataannya apa? Bila, haram kalau kamu main saat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok bapak itu bilang jatuh haram sih? Padahal dia bilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia bisa main catur. Itu haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat itu, sempat rame, dikritikan.

0: Kalau kan kita maju,
1: Kepala Pusat Penerangan Kapus PEN TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus PEN TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Politik, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ADAI pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan ADAI sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayarkan melalui ADAI. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah ADAI yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan ADAI. Dan pada saat proses Adhusna, sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Mufid Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui ADAI. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Komar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsunior Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti itu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan plan kesehatan maksimal. Berikut tiga wawancara saya.
7: Jadi ketika kedatangan ini diterapkan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur isi yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
6: ya baik penanganan Pro 3. Untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sempurna pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah. Untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, dikembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Mulanya tim Indonesia untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mount Embek ini mungkin sekilas dengan jersey putih hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar dengan pemain tetap DSP. Dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Albero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martina. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Rido yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Pardong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy, PPC, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romanin serta Ragnar Orat-Mangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh pihak dan Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia pada pembekatnya yaitu awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan jadi gambaran seperti saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Ini kan sebentar sebenarnya dapat kami sampaikan dari tadi pertama adalah Bung Karno Senayan Nyerabulu Tewali Pertika RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: kecemasan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan. Tiger, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega ya. Dan Nabire masih diguyur hujan lebat di malam hari ini. Tentunya untuk kalian yang sedang berkendara di luar ya, tetap berhati-hati, tetap waspada tentunya. Dan untuk yang sedang bersantai-santai di malam hari ini, dengan cuaca yang sejuk ini, sepertinya dengan lagu-lagu galau yang cocok ya malam hari ini. Tapi pendengar, apapun itu, semoga malam ini keadaannya baik-baik saja ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat malam kami ucapkan. Selamat menikmati waktu santai Anda di malam hari ini. Dan kami ingatkan kembali pendengar, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan siaran langsung ya, sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan, untuk ikut berpartisipasi tentunya mendengar ya di malam hari ini, karena Timnas Indonesia akan melawan Timnas Mozambik di malam hari ini, dan kita berharap semoga Indonesia dapat menang ya dalam kualifikasi ini. Baik mendengar, selanjutnya saya hadirkan satu lagu yang sangat cocok dengan nuansa di malam hari ini, karena biasanya kata orang kalau hujan itu kita jadi mengingat memori-memori masa lalu ya. Jadi kangen dengan seseorang, merindukan momen-momen bersama orang terkasih mungkin. Dan lagu ini spesial untuk Anda yang sedang kangen dengan siapapun itu ya, orang yang sedang Anda rindukan. Ada Dewa 19, Kangen, spesial untuk Anda.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa tolong ramar, bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal buat enggak, tapi ini soal murani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku
3: berarti.
1: Aku pengen makan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Itu masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta ya. Kami akan menyiarkan Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik. Untuk Anda, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Mengawali pertandingan, tapi di pertandingan kali ini sesuai dengan daftar surat pemain yang kita dapatkan ya, ada tahun sistemati, ada pola 4-4-2 yang diterapkan oleh pelatih John Norman. Ada 4 back sejajar, kemudian 4 2 gelandang bertahan dengan 2 gelandang sayap, kemudian ada 2 striker di situ. Dan kelihatannya John Norman ingin melihat bagaimana para pemain bisa menampilkan keseimbangan dalam permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kemudian transisinya juga bagus. Kita patut tunggu apakah pola 4-4-2 ini cocok untuk timnas Indonesia di menghadapi tim dari Afrika. Saya lagi
2: baik. Jadi kita tunggu ya, karena ini reporter kami juga di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini sudah bersiap ini untuk melaporkan bagaimana pandangan mata berjalannya Timnas Indonesia versus Mozambik di FIFA Matchday 2026 ini. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
1: Selamat
2: selalu, salam olahraga.
1: Salam
2: olahraga saya. Ya. Pendengar pemerhati sepak bola Ari DP, dan nanti kami juga hadirkan bagaimana pandangan mata berjalanannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Indonesia versus Mozambik, dan tentunya Anda juga bisa ikuti, dan nanti kami akan buka untuk ya Anda yang memang prediksi tadi kemenangan Indonesia yang cukup tinggi ya, apakah memang sesuai ekspektasi Anda ketika memang Timnas Indonesia melawan Oman kemarin yang luar biasa memuaskan ya 3-0, dan apakah melawan Mozambik ini akan sama hasil memuaskan Anda. Nanti kami hadirkan siaran ataupun pandangan mata secara langsung bersama dengan reporter kami di langsung dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.

0: Ya, benar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pandangan mata secara langsung bagaimana timnas Indonesia versus Mozambik. Lokasinya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nanti akan dilaporkan oleh rekan kami, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
0: Ya, Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio.
3: Ya, penyiar yang selalu ada ya.
2: Rara dan Pak
3: Oman. Betul. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara berada di mana kita saat ini, Indra? Ramai sekali orang-orang di sini, Indra.
4: Ya, betul sekali, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dipadati oleh puluhan ribu supporter yang tentu berantusias untuk menyaksikan Indonesia menghadapi Mozambik dalam FIFA Matchday yang kedua setelah tadi tanggal 5
3: ya,
4: beberapa hari yang lalu itu Indonesia meraih kemenangan atas Oman.
3: Oman 3-0 ya, kemenangan 3 mutlak, 3 gol tanpa balas atas Oman. Berharap malam hari ini timnas Indonesia juga bisa mengulang yang sama, dan bisa kami gambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi para pemain akan segera masuk ke lapangan pertandingan, namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini, ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara yaitu Mozambik dan juga Indonesia dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. Dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain, berbeda dengan tim yang kemarin, Indra ya, ada perubahan pemain belakangan hari ini.
4: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun, kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter, kemudian ada Calvin Verdong juga starter, serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada oleh Romeni dan di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Varianer, Joey Pilkesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kesarannya yaitu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih kos kaki putih. Ini luar biasa, pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, Indonesia menghadapi tim Afrika begitu
3: ya. Dan sesaat lagi bergerak, kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
5: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

0: yang berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminho menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino tengah, Ratna Korotanur kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Yaitu Kevin Dix tadi.
1: Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Dikatakan bagaimana begitu juga Indonesia. Ya, sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeli dan juga Ratna Orotmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua sebelasan di mana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia. Sang penjaga gawang Ivan Carminho masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminho. Pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminho. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali Indonesia bangun serangan kembali.
2: Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang

0: pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
0: Nah, itu jadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan gitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
0: Dilulukan aja, ada Ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini mendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola, melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Berubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali seperti tadi ya. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Gol Indonesia, untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
0: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semangat jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba bangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga melalui Marcelino Ferdinand, ada Doni Kipamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, perbanyak sekali ukuran antara Ramalan, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnan Orotmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia, coba ada Kevin Ferdong di sana, masih Ferdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Ferdong, masih Ferdong bersama dengan Ratnan Orotmangun, mereka tim di tengah, kembali ke belakang, ada lagi, tetangga, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bardu juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan, ancak-ancak sudah lakukan ke kanan, kemudian sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, nampaknya di menurut wasit Rahmat Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana dengan gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit putih sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Yener. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Joey Pamukkas. Betul berkejar dari Pamukkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Wilson. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola dijual ke Lupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut itu menggiring bola. Lepaskan lagi. Terlalu bola. Masih tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
0: Ya,
1: namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan. Ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamukkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Yener, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Vatnam. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik saya umpan kali ini.
0: Oh, memutar oleh pemain ini. Ada lagi penyerangan pemain Indonesia. Ada Marcelo kembali dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang Marcelo lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Berkembang kembali panjang. Oh, buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Oliver Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Iya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Caminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa, pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
0: berbahaya, ada Iparena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh ke pemain Mozambik, berbahaya, salah satu buat kiper dari Ivan Caminio, hampir saja
1: banyak sekali blunder ya.
0: Iya,
1: meskipun bola memang blunder sih,
0: iya,
1: tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
0: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan, bagi mas kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan,
0: nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
0: Iya enggak. Canda mulu kiper itu.
1: Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasukkan bola. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya! Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax. Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
1: Kevin Dix ya.
0: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. Di sisi selatan, ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia di sana 1-2, dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Lebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, coba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor 9 Gidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2, dia ke depan namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, seperti saja berkelihatan ke gawang dari Mozambik. Ivar, namun masih Indonesia masih boleh. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio,
3: yang menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminho sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Genito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Rumeni. Jatuh Oli saat mencoba merebut bola oleh Rumeni, pemain nomor punggung
4: 10. Ya, itu Orat Mangun.
3: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
4: Orang mudeng ya.
3: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
4: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Dan nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan apakah sudah dilakukan dengan tekanan. Oh, dihalau saja, berhasil dibuat kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Dapat juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat lewat tiga garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kawan tinggal ke depan, di sana Ruben ditempatkan. Kiri kawan tinggal, kiri kawan
0: tinggal. Mencoba dipaskan Dimitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra. Iya, cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
4: Iya, makanya kenapa begitu. Tendangan penjuru kiri pole oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemang. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya bernama oleh Romeni. Mencoba putar-putar oleh, mundur ke belakang. Ada Kevin di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol Boyal, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdonk kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Offside. Hakim Garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelupesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lempar ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada yang Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang, dia Wilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Riener.
4: Kirim tembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kembali, namun saya kebulan lalu oleh Romeni tadi, rahasia atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratna Toromagno, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joey Pelupesi. Masih Joey ke tengah, dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix bersama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joey Pelupesi ada di sana mencoba umpan tadi Edwardson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joey Pelupesi. Joey sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia yang dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebut lagi oleh Kevin Lee, datang lagi oleh Romeli. Oleh Romeli, pengotong bola, kirimkan bola ke tangan, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Ferdo. Calvin Ferdo, sudah ke depan, oh sayang. Selalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Kemudian saja Ivan Camilio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini, melakukan tendangan gawang sudut belakang, bola melambung tinggi, waktu dari setengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara. Marcelino coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi. Sedorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali oleh Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Ola Zambik. Lantar lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, membahaya sudah. Kembali lagi, mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand, mencari tengah, ada Lautaro Ramangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring sebelum memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, terjatuh saudara-saudara, dapat dilanjut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, melakukan serangan cepat gini, bagaimana kalau Ferdinand di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada Ivar Jenner, mereka lagi pada Ferdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joe Pulipesi, Joe Pulipesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joe Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Ini masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengelur waktu ya.
4: Iya,
1: coba mengelur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan sudah patahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 30 Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Mai. Jatuh ketika berbentur dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
5: Hakim Karim. Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan, in front David Cesau, in front masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Genito, lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil patahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni terima muka, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi, ke belakang dia ada Elkan Bagot, Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Fardo. Fardo masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang. Kevin Dix melebar ke tengah kali ini, dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Sayang sekali oleh Rumeni, tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Pada pertandingan kalau pertama berakhir, kita akan ikut pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul. Waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena kita gitu ya. Jadi ada pengaruh sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini Bung Lukman. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Cholo gitu, gitu maupun Maurice ya gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu. Gitu ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dihentikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma pembahasan itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak
0: Lukman. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak sinyalnya artinya game serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan tidak bisa mudah kedepannya hanya untuk skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Saya sendiri artinya ikut artinya yang penting dari sama nama menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu mulut yang penting kan apalagi kan untuk yang lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalau postur mungkin belajarkan mudah-mudahan nantinya dengan kayak kita dengan dukungan publik mudah-mudahan
0: Amin. Baik. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam ketiga. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra, salam olahraga.
0: Ya, ya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3 kan.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah,
5: 3-0. Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Ya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya,

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia
0: menang. Baik.
1: Nah ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terletak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Masih bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas. India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini dan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini kasihan. Dia terlalu maksimal untuk membentuk mengotak-atik skema
0: yeah. juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali yeah. buat ini, luar biasa.
0: Yeah.
2: Saya senang sekali buat ini.
0: Baik.
2: Kemudian dilanjut ya, kita sama-sama
0: yeah.
2: nyampe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Dan kemana-mana selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Wee Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan testimoni piano dunianya tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tamu Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Alaka Oramangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Gio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang beri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joel Polukesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Donitri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di varianer tadi, sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah dan jadi dua di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivariener, terjatuh Ivariener. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik membangun serangan di sektor

0: sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joey Pintesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratan Ortmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdong kini? Calvin Verdong menguasai bola. Calvin Verdong bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pulipesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang kembali kepada Joey Pulipesi. Oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana. Coba dilepaskan tadi, kemudian bola ke depan. Lepaskan kepada Elkan Bagot. Berjuang dari Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang, Indra. Sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcibio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah oleh, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Ali Zongai, kembali dapat dipatahkan kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pulipesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik. Dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joey Pulipesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcibio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia dengan lugas. Joey Pulipesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil diawal oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensulis. Kensuli ini diganti.
2: di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kim
3: Substitution for Mozambique, player number 15 Kensuli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Barbot. Variano tadi memberikan kepada Barbot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Gabriel Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Gabriel Pesi, lebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melalui garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Yang sebelah kiri ada Kevin Gondong, langsung umpan kaki kiri kalau boleh dan diterima. Sayang sekali Joey Ratnarorokmau tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Rivariano belakang kali ini, kembali kepada Rivariano, melebar dia. Orang Mangun, udang bola Orang Mangun. Jadi tujuh adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak mereka. Kevin Dix, ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
4: Ya, kartu kuning pertama ini, dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di luar kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan
2: bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun. Berikan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Berikan lagi kepada Joey Polipesi. Berputar dia. Namun salah. Datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola. Dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola. Masih Kevin Dix. Pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Polipesi. Masih Joey Polipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik. Posisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola mundur ke belakang pada Joey Polipesi. Masih lagi Ole Romeni. Ole, masih Ole. Ole, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polipesi. Sodorkan lagi pada Ole Romeni. Masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi pada Kevin Dix. Mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Ada Marcelino Ferdinand. Masih Ferdinand. Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba masuk ke dua pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah. Ada Ratnat Orotmangun. Ratnat, lepas terdengar. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Mencoba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola. Nanti berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong. Langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah dalam pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
5: Panjang ya?
2: Panjang ini. Saya namanya
5: hampir Davide Edmundo ya?
2: Iya, nama panggil aja Alcides.
5: Iya, Alcides.
2: Kayaknya Ang ya? Oke, serangan balik untuk Osun Sudara. Bagaimana Mas Yerino Perindah? Satu sebelah kiri, ada Lama Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivana Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, Dario Conga juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredon juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
5: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Herdman taktiknya ini Indra?
2: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino
6: lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Ryan Hanang ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowawon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah Kevin Dix atau siapa kira-kira?
6: Ya.
2: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
6: Iya, ternyata kita ada layak.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
6: Ya, nampaknya Kapten Sebasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
6: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
6: Ya, lembar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan, cepat terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemudian mencoba merata ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia. Kiri kan langsung terjatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Ryan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix! Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowawon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung bola 3.5. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh. Ada salah satu pemain Mozambik tadi menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Elvin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix, kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini.
5: masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan serangan langsung, hampir saja satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
5: habis ngitung ya?
6: Iya tadi, saya langsung pakai ya? Alat pengukur yang menjamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, datang cowok mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
5: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson. Dapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
6: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
5: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Ed Nilsson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio. Geser dia, ada Dario Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya bolanya tadi, mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Masih menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ragnar Oratnangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dario Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia.
2: karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Dari gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Polipesi. Masih Joy Polipesi, Doni Tripamungkas. Pemain
7: Jumlah penonton malam hari ini jauh lebih banyak sekitar 6.000 lebih. Dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu, kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kota mereka, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana. Mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyebut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon, mainkan bola dengan tenang, berikan lagi kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Penipesi, ada Sandi Los di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joy Penipesi, oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Polipesi Indonesia, Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas sudah ke sampir saja, bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar, Orat Mangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kembali lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekan yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio. di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain? Ya, dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio
7: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
6: Hati-hati kepreset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
7: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh kodokan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle dekat kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
6: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini mundur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba membangun serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Chowon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan tangan kirinya, sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tunggulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini bangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan.
2: Kali ini pemain nomor 26 dari Mozambik mencoba menang serangan. Kali ini Mozambik patah lagi. Di pertahanan Indonesia tidak gentar, Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, ah, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas. Satu pemain Mozambik namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, oh, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yaitu Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chon, yang memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman. Serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Makentas, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chon ke belakang, dia bisa menjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti bagi para supporter Indonesia ya.
8: Iya,
2: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, oleh.
8: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Jauh Pelupesi, kali ada Calvin Verdong di sana, mencari celah kawannya adalah oleh Nathan Chon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang berlalu langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh, bisa sungguh lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain menjaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Chon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia.
2: di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enola Romani, Joy Pulpesi datang, dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Lahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangi ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan. Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Ferdo. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Set request ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Ferdo alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana seluas di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dis melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dis mundur ke belakang. Berbahaya saudara, kembali ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bermain Mito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit gundang, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romani, mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar, oleh kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani. Masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ketengah dia, mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang memberikan lagi kepada Ole Romani, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Kita lagi ya, kebahaya, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romani. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan yang kedua tangannya angkat ke depan. Ambil acara-acara yang sudah lakukan kaki kanan. Kita disuguh, tapi saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orat Mangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
9: Ya,
2: Ampa David akan digantikan. Iya,
9: kalau pakai David naif ya.
2: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Orat Mangun? Dari menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lempar ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melamuti ke melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda akhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romani pada menit ke-12
10: babak yang pertama. Dengan demikian, Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan benar, dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
11: Lukman Tara.
10: Silakan Lukman.
11: Ya, terima kasih Rekan.

dengan terdengarnya lantunan melodi ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masadi. Selamat mengikuti siaran kami.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: www.rinig.org.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 10 Juni 2020. Selamat mendengar, saya Dwi Masani hadir untuk menemani ruang dengar Anda nanti sampai jam 11 siang ya, dengan rangkaian acara siaran yang sedang atau sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Jadi yang sholat subuh, selamat sholat subuh. Anda yang saat teduh bagi umat Kristiani, selamat saat teduh. Juga untuk umat lainnya yang tengah beribadah ya, Hindu, Buddha, Konghucu, selamat pagi ya. Dan pastinya selamat memulai hari ini, hari yang baru ya, dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk dapat berjalan hari ini dengan baik, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Ya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai Anda dan kita semua di dalam perjalanan, di jalan raya ketika kita berkendara, bahkan di tempat tugas kita masing-masing, atau juga mungkin di saat kita bekerja gitu ya, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, disertai gitu ya. Oke, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk rangkaian lagu-lagu yang membagikan semangat Anda. Nanti jam 5.30 ada siraman rohani agama Katolik untuk hari ini ya, edisi Rabu 10 Juni, nanti bersama dengan Ibu Kristiani Syukur. Lalu kemudian pendengar, seperti biasa pukul 6 kita akan ikuti warta berita daerah Nabire. Juga nanti akan ada rangkaian acara siaran kami, opini publik ya, Halo RRI. Dan untuk edisi hari ini dialog Nabire menyapa tidak ada bagian kita. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja pagi hari ini, selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas Anda. Cuaca di luar sana cerah, hari ini tidak hujan, tidak gerimis juga, walaupun semalam itu deras juga hujan ya, tapi berangsur-angsur cerah. Dan dini hari di seputaran Jalan Merdeka ini sudah cukup cerah ya, sehingga Anda boleh beraktivitas di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Yes, dari Fidel Diana dengan Aku Cinta Dia.

0: you make the peace, the goodness of the Lord, it will change your life forever. Mike, sing that part, yeah.
1: Ya, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi rohani Katolik ya. Dan juga kita ikuti bersama siraman rohani Katolik hari ini dengan atau bersama dengan Ibu Kristiani Sukur. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.

Salve. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berjumpa lagi bersama saya, Kristiani Syukur, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Hari ini dalam siaran mimbar agama Katolik, kita akan merenungkan tema Aku datang bukan untuk menghapus hukum, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum tersebut.

Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau memberikan kami Putra-Mu yang telah datang untuk mengajarkan kebaikan dan keselamatan serta menggenapi hukum Taurat dalam hidup kami. Semoga hukum-Mu itu menyatukan kami dengan Putra-Mu sehingga kami menjadi alat di tangan-Mu untuk siap ditempa menjadi murid Kristus yang sejati. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

terkasih di dalam Kristus, hukum Taurat adalah seperangkat aturan perintah dan ajaran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Istilah hukum Taurat pada hukum yang tertulis dalam lima kitab pertama Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Isi dari kitab Pentateuch ini dalam hukum Taurat itu yaitu mencakup pedoman moral hidup, ibadat, dan hukum sosial. Hukum Taurat itu berisi tentang pertama, 10 perintah Allah. Yang kedua, hukum ritual dan ibadah tentang perayaan, persembahan, dan hukum kesucian. Yang ketiga, hukum sipil dan sosial, yaitu aturan praktis yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Apa tujuan dan makna dari hukum Taurat? Tujuan utama dari hukum Taurat adalah untuk menyatakan dosa. Hukum Taurat diberikan sebagai standar kehidupan yang benar agar manusia menyadari bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Yang kedua, tujuannya sebagai penuntun. Hukum Taurat berfungsi sebagai pedoman hidup, penunjuk jalan yang membawa manusia kepada kebenaran, kepada Sang Juru Selamat. Bagaimanakah pandangan agama menurut agama tentang hukum Taurat? Yesus Kristus tidak menyadakan hukum Taurat, melainkan Yesus Kristus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dalam kitab suci Perjanjian Baru ditekankan hukum Taurat berfokus pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Umat Kristiani percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui anugerah dan iman di dalam Yesus Kristus. Sedangkan hukum Taurat menurut ajaran agama Yahudi, hukum Taurat ditafsirkan sebagai pedoman hidup, pengajaran, dan perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya agama Yahudi. Agama Yahudi memandang hukum Taurat sebagai kewajiban yang harus dipatuhi untuk menjaga kekudusan dalam menjalankan ketaatan kehendak Allah di dunia. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menekankan kekekalan sabda Allah dengan menyebutkan bahwa satu titik tidak akan dihapus. Hal ini merupakan panggilan bagi kita untuk menghargai setiap perintah Allah dengan tidak mengabaikan ajarannya, sekecil apapun ajaran Tuhan itu. Yesus menantang kita untuk tidak hanya sekedar secara lahiriah, sekedar menggugurkan kewajiban agama yang sering dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Tetapi Yesus menekankan ketaatan sejati Kristiani, yaitu berpusat pada hati yang murni dan hati yang tulus. Saudara-saudariku terkasih, sanggupkah kita umat Kristiani hidup sesuai hukum Taurat? Marilah kita menghayati hukum Taurat itu di dalam hidup kita dengan mengasihi Allah sepenuh hati, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita menghayati 10 perintah Allah. Kita juga menghayati hukum Taurat sebagai pedoman hidup kita. Alkitab Deuterokanonika adalah surat cinta Allah kepada kita. Marilah kita membaca, merenungkan isi dari Alkitab tersebut. Sebab dengan demikian, Alkitab telah menjadi pedoman bagi kita untuk hidup di dalam ajaran Tuhan. Semoga.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menutup siaran kita dengan berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu dengan memberikan Yesus Putramu kepada kami yang telah mengasihi kami tanpa batas. Ya Allah, Engkau telah mengenangkan kami dengan santapan rohani. Semoga santapan rohani yang telah kami dengar pada hari ini memberikan kami kekuatan agar kami tekun dalam iman serta menghayati iman kami dengan perbuatan nyata sehingga kami hidup oleh perbuatan-perbuatan iman di dalam kasih karunia Allah. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian siaran mimbar agama Katolik. Terima kasih. Salve.

0: ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti bersama warta berita daerah Nabire pagi ini.
1: Nabire pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire edisi Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Selengkapnya, Robi Fani Indi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah, dirangkai dengan peluncuran koperasi induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam. Memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
2: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim sebas yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
4: Tim sebas telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak. Ini kemudian tim sebas mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa desa, jadi asistensi ini kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting bagaimana kita melihat Papua Tengah punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini. Kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
2: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Fanundi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui pelaksanaan sosialisasi Forum Satu Data dan tata cara penginputan e-wali data pada SIPD RI tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika, melibatkan perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten se-Papua Tengah, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga nasional. Berikut dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
5: Kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penyemprotan Evali Data pada SIPDRI tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Asisten Satu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alan Tino Wiyai dan mewakili Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa. Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Septian Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan Satu Data Indonesia serta meningkatkan kapasitas operator dalam penginputan data pada aplikasi Evali Data SIPDRI.
6: Kami dari Baprida membuat kegiatan ini itu sebenarnya fungsi dalam hal pembuatan Satu Data Indonesia yang dijalankan di tingkat provinsi dan kabupaten. Karena peserta dari kegiatan ini ada dari kabupaten, perangkat daerah provinsi, dan perwakilan tadi narasumber BPS, Kemendagri, Pusdatin, dan juga Bappenas. Memang tadi yang dibahas di dalam, pertama pelaksanaan portal Satu Data tingkat provinsi kabupaten, yang kedua kita melaksanakan forum Satu Data tingkat kabupaten maupun provinsi, terus kewenangan pada masing-masing, keanggotaan pada forum Satu Data, serta mungkin di besok kita akan melaksanakan penginputan Evali Data pada SIPDRI.
5: Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Alan Tino Wiyai, ditegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan, pengendalian keputusan, pengendalian program, hingga evaluasi kinerja pemerintah. Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi dalam menghasilkan data yang valid, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

0: Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan daerah sekaligus mempercepat integrasi data melalui aplikasi e-wali data SIPDRI. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis BIMTEK Keamanan Cyber dan Sandi yang berlangsung di Poldrum Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Papua Tengah Victor Fun yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo mengelar bimbingan teknis BIMTEK Keamanan Cyber dan Sandi yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Papua Tengah Victor Fun yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. BIMTEK ini juga dihadiri oleh perwakilan OPD, perwakilan Dinas Kominfo 8 Kabupaten, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Asisten 3 Setda Papua Tengah Victor Fun menyampaikan apresiasi kepada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang terus melaksanakan kebijakan di bidang keamanan informasi, keamanan cyber, dan persandian khususnya pada provinsi baru seperti Papua Tengah. Menurutnya, keamanan cyber dan persandian merupakan aspek strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintahan serta pelayanan publik. BIMTEK ini penting untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan digital yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana BIMTEK yang juga selaku Kepala Kominfo Papua Tengah, Hamna Wipa, menyampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa berbagai perubahan besar di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, transformasi digital memberikan kemudahan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan berupa ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks.

0: te lo aporcan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Nabire terus mempersiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah lokasi bahkan telah mencapai progres dokumen hingga 80%. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
3: Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang dipersiapkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Dari total 41 kampung nelayan yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire memperoleh jatah sebanyak 18 titik. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Benyamin Erari, menjelaskan, Kabupaten Nabire telah menyiapkan 8 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan 3 diantaranya telah mencapai progres dokumen sekitar 80%.
4: Untuk Kabupaten Nabire diberikan jatah 18 titik. Untuk kita di Kabupaten Nabire, di hasil survei kita mulai dari akhir tahun 2025 hingga pada saat ini, kita sudah memiliki 8 titik, yang mana 2 titik yaitu di Kelurahan Serimini dan Distrik Napan, yaitu di Kampung Winami, Napan Winami, dan 1 titik lagi yang sudah boleh itu di Waria, Kampung Waria. Jadi ada 3 titik pertama yang kita sudah bisa bilang dalam progresnya sudah sekitar 80%. Progres 80% itu dari progres dokumen yang berdasarkan juknis yang diturunkan oleh Kementerian KKP untuk menjadi panduan sebagai dasar untuk pembangunan kampung nelayan.
3: Selain menyiapkan dokumen pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait termasuk pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat program tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas para nelayan. Fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kategori dan hasil kajian teknis pada masing-masing lokasi. Benyamin Erari menambahkan lokasi yang menjadi kategori induk akan dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan dan pabrik es guna membantu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
4: Memang direncanakan untuk hub induk itu ya

0: ton untuk kustori. Nah, pabrik tekstil juga akan diusahakan di atas 10 ton untuk membantu untuk penawatan ikan sementara. Terus yang berikut, yang ketiga itu ada tambatan perahu, sandar perahu. Terus kios perbekalan atau kios nelayan lah kalau kita bahasa hari-hari. Nah, terus docking atau bengkel kapal nelayan.
1: Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemilik lahan dapat bersama-sama mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi bergulir. Kompetisi sepak bola terbesar di Kabupaten Nabire itu dibuka langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire Selasa sore. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara dan tendangan bola pertama oleh Bupati Nabire didampingi unsur Forkopimda. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
3: Suasana meriah mewarnai pembukaan turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 di lapangan Sapta Marga Kodim Nabire Selasa sore. Acara pembukaan dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini, Sekretaris Daerah Nabire Julianus Pasang, Ketua DPRK Nabire Nanci Warabai, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, sponsor serta tamu undangan lainnya. Sebelum seremoni pembukaan, peserta dan tamu undangan disuguhi penampilan tarian adat Papua dari Sanggar Avatar. Selanjutnya sebanyak 24 tim peserta melakukan defile memasuki lapangan upacara. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan bahwa pelaksanaan Bupati Cup 3 merupakan hasil evaluasi positif dari penyelenggaraan turnamen edisi pertama dan kedua yang berlangsung dengan baik. Bupati juga mengingatkan seluruh pemain agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, sepak bola tidak hanya menjadi sarana hiburan dan prestasi, tetapi juga dapat membuka peluang kerja dan masa depan bagi generasi muda Papua Tengah. Mesak Magai turut memberikan apresiasi kepada tim Dogey Start yang berhasil menjuarai dua edisi sebelumnya dan berpeluang membawa pulang piala bergilir secara permanen apabila kembali menjadi juara pada turnamen tahun ini. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban selama kompetisi berlangsung merupakan tanggung jawab bersama, baik aparat keamanan maupun masyarakat.
4: Ketiga event-event tersebut itu kita jalankan, tentunya bahwa di lapangan ini ada dua hal yang penting, yaitu skill dan fisik. Tetapi saat ini fisik tidak terhitung, tetapi lebih penting skill daripada anak-anak kita sekalian. Oleh sebab itu, saya minta kepada adik-adik sekalian yang akan bermain mengedepankan fair play, kemudian skill yang sangat menentukan. Melalui sepak bola bisa menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, ini bagian daripada pembinaan bagi anak-anak muda kita di Provinsi Papua Tengah.
3: Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire Simon Londe mengatakan, turnamen ini menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola sekaligus menampung minat dan bakat generasi muda yang memiliki kemampuan bermain sepak bola.
5: Kepada seluruh peserta, pelatih, pemain dan ofisial, mari tunjukkan

0: bersama menjaga hal itu.
1: Ketua Panitia Antonius Wambrau menjelaskan, turnamen ini bertujuan meningkatkan prestasi olahraga sepak bola di Kabupaten Nabire, mempererat persaudaraan antar klub dan masyarakat, serta menjadi ajang pencarian bakat untuk memperkuat Persinap Nabire menghadapi Liga 3 Nasional musim ini.
0: Sebagai Ketua Panitia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah

0: Turnamen Bupati Cup 3 ini diikuti tim-tim dari Kabupaten Nabire dan sejumlah daerah lainnya seperti Waropen, Biak Numfor, Deyai Paniai, dan Dogiai. Usai seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi antara tim TNI Polri melawan Porpenda Kabupaten Nabire. Dalam laga tersebut, TNI Polri berhasil meraih kemenangan dengan skor 3 gol tanpa balas. Bupati Nabire Mesak Magai dan Kepala Bank Papua Cabang Nabire turut memperkuat tim Porpenda dalam pertandingan persahabatan tersebut. Sementara itu, pertandingan resmi turnamen Bupati Cup 3 dijadwalkan mulai berlangsung pada Rabu sore 10 Juni 2026 dengan 4 laga pembuka yang digelar di lapangan Sabta Marga dan lapangan Yonif 753 Arvita Nabire. Melalui pelaksanaan Bupati Cup 3 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nabire berharap lahir bibit-bibit pesepak bola berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus memperkuat persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Arnold Saldila melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 9 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp65.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp110.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp150.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp45.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
4: Dini hari nanti secara umum.
5: Langsung dari Badan Meteorologi
6: Klimatologi. Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
7: Info cuaca.
1: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlangsung sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Herson Salawane langsung dari kantor BMKG Nabire. Selamat pagi rekan Herson, silakan laporan Anda.
5: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Herson Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Cuaca pada pagi sampai siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian menjelang sore ada peluang turunnya hujan lokal di beberapa wilayah di sekitar Nabire. Dan untuk malam hari masih ada peluang turunnya hujan ringan hingga sedang. Dan pada dini hari nanti keadaan cuaca kami perkirakan cuaca kembali berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Pada perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi, siang hingga sore hari, kami perkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian pada malam hari sampai dini hari kami perkirakan cuaca hujan ringan hingga sedang. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca di mana pada informasi berisiko berisi info distribusi terdampak serta perakiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Abire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui pelaksanaan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan E-Wali Data pada SIPD RI tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dari Afganikan Panas Manas. Saat ini sudah pukul 7:06:59. Kami kembali lagi menyapa Anda nanti. Sebelumnya kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita nasional yang kami nilai dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadi Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadi Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat Eselon 2 di Ditjen Paul Dasmen itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tetapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik atau metode yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan, bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
6: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
7: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
8: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
10: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun, ya, bahwa pengurusan visa maupun C3 ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang menghalang ini sistem. Jadi ya, tergantung daripada integritas perorangan.
9: Terus menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
4: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
11: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune Sania itu ini naik juga apa-apa. Saya dikirimkan berarti dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, harga baru naik.
4: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone. Maria mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya seperti Sania dan Fortune.
12: Kalau itu kebutuhan kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya kadang 30 lebih. Ya segi menambah dalam setiap harganya, selalu naik. Mudah-mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah.
4: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 2 tahun setelah tanggul laut jebol.

0: di sebagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
1: Pagi datang, mungkin malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mungkin nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
0: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
2: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
0: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Serena Prancis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2 Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi. 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bakunase 2 khususnya warga Cepian 16, saya terhormat dari RT 05, RW 05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat pertemuan yang luar biasa. Dan dari pertemuan ini, kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Duter.
1: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
2: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya, hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
1: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan, dan dimensi pangan yang lainnya.
2: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan genomik robotik hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
3: Kepala BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, tiap 8 provinsi itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
2: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
5: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
4: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
5: Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
6: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan ini harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasan ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
5: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa pemain di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya dua bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvin. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung. Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Operasi pencarian korban ledakan dugaan bom di Biak ditutup. Pemerintah daerah tetap memantau pemulihan korban. Berikut informasinya Arini Masihor.
7: Tim gabungan yang dikoordinasikan Basarnas Biak Numfor secara resmi menutup operasi pencarian pada Senin malam 8 Juni 2026. Penutupan dilakukan setelah 9 hari proses pencarian menyusul peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Jalan Walter Mongensi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Menanggapi penutupan operasi tersebut, pelaksana tugas Asisten 1 Setda sekaligus PLH Sekda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, saat ditemui RRI Biak pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun operasi pencarian resmi dihentikan, ia menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berakhir. Ia menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal terkait kejadian atau dampak lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Simon juga menyampaikan harapan dan pesan penting bagi seluruh warga Biak Numfor yang menilai peristiwa ini merupakan musibah yang tidak terduga dan menjadi pelajaran berharga. Bupati dan jajaran terus memantau perkembangan dan siap mendukung masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai kemampuan daerah.
8: Memang secara resmi itu poskonya sudah memang ditutup, tetapi kelanjutan untuk jika ada temuan atau hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat korban yang berdampak langsung, tentunya itu akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena semua OPD terkait juga sudah diberikan tanggung jawab untuk selanjutnya akan dikoordinasikan. Kalau terkait dengan setelah penutupan lalu akan ditemukan mungkin korban yang belum ditemukan, ini kan bisa langsung diserahkan ke RSUD atau Dinas Kesehatan dan melaporkan itu ke pihak Polres. Namun dari sisi pemerintah daerah, tanggung jawab ini belum selesai, baik itu dari sisi keluarga korban yang berdampak terkait dengan rumah atau infrastruktur dan juga dukungan-dukungan lain terus dikoordinasikan, dan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran itu selalu memantau perkembangannya dan menerima berbagai apa yang disampaikan oleh masyarakat yang berdampak dan yang tidak berdampak langsung untuk terus membantu memberikan dukungan.
7: Sebelumnya pada Senin malam 8 Juni 2026, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Basarnas Biak Andreas Alik melalui pers rilis menyebut operasi tim SAR gabungan resmi ditutup setelah melakukan pencarian selama 9 hari.
9: Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpian dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup.
7: Peristiwa ledakan bom diduga peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Biak Numfor mengakibatkan 6 korban meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan. Selain itu, belasan korban terluka dan rumah rusak parah.
6: Pemerintah daerah Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Merauke Yosef Gepse saat pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Merauke. Dalam peringatan itu, Yosef Gepse menegaskan pentingnya melaksanakan berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan juga pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mulai melakukan survei sampah di beberapa kawasan sebagai langkah awal penanganan sampah di wilayah Kota Merauke. Menurut Bupati Yosef Gepse, gerakan kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.
11: Maka itulah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi imbauan secara nasional. Ada beberapa hal teknis yang mungkin akan dilaksanakan selain Jumat Bersih, juga akan kami siapkan edaran untuk tempat pemasangan daripada baliho atau spanduk.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengajak TNI, Polri, instansi pemerintah, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aksi kebersihan lingkungan. Selain program Jumat Bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga akan menyiapkan aturan terkait pemasangan baliho dan spanduk di kawasan perkotaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Bupati Yosef Gepse berharap kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh menjadi budaya bersama di tengah masyarakat. Dan ia juga mengajak seluruh warga Merauke untuk memulai dari hal sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti gerakan bersih-bersih lingkungan. Jessica Ardana melaporkan.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Ini nih, baru keren.
15: Harus bangga dong, keren kan menggunakan produk lokal.
14: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
15: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
14: Iya, betul. Jangan pernah ragu
15: menggunakan produk lokal.
14: Kami bangga buatan Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
6: Pasca kebakaran bangunan sekolah YPPGI Manggelum, Kepala Sekolah Manggelum meminta pemerintah Bovendigul, TNI dan Polri agar segera mengambil langkah pemulihan wilayah Manggelum sehingga aktivitas belajar anak dapat kembali berjalan. Berikut informasinya, Yohanes Degoden.
16: Memasuki hari ke-11 pasca pembakaran gedung sekolah, barak kesehatan dan dua rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Manggelum, Kabupaten Bovendigul, saat ini banyak warga hingga anak-anak mengungsi ke pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Manggelum yang hingga saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri dalam pemulihan kembali Kamtibmas di wilayah Manggelum dari ancaman KKB sehingga anak-anak generasi muda Manggelum kembali mendapatkan pendidikan dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SD YPPGI Manggelum, Nabal Kiringgrey.
17: Saya atas nama guru kecil di distrik Manggelum, atas nama SD YPPGI Manggelum, walaupun fasilitas sudah demikian, sudah rusak, tetapi pendidikan tidak mati, pendidikan tetap masih hidup. Fasilitas boleh rusak, tetapi saya guru masih ada. Saya punya harapan, segera pulihkan situasi, kami menyerahkan kepada pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi lingkungan tempat kita, kampung kita, distrik kita, supaya segera kita kembali untuk menjalani seluruh akses kehidupan yang ada.
16: Permintaan ini juga datang dari masyarakat yang juga merupakan orang tua siswa. Mereka menginginkan agar sekolah harus segera dibangun kembali sehingga anak-anak tidak terlalu lama untuk mendapatkan proses belajar mengajar mereka. Hal itu disampaikan salah satu orang tua murid SD YPPGI Manggelum, Tadius Tambisip, di tempat pengungsian GGR IPM Kadros MMS Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo.
18: Kami masyarakat, memang kami sangat peduli sekolah, karena sementara musibah seperti begini, kami dari masyarakat, saya mewakili masyarakat, saya menyampaikan agar sekolah bisa bangun kembali lagi, supaya secepat mungkin, supaya anak-anak yang...
19: Nabire pagi ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Niki Julu. Ya, selamat pagi untuk Anda semua yang mendengarkan. Anda masih bersama kami di Pro 1 Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan opini publik dan juga musik informasi di ruang dengar Anda nanti sampai jam 8 pagi. Untuk edisi hari ini, Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat pagi ya, selamat beraktivitas di hari ini. Cuaca di luar sana, saya suka sekali cuaca di luar sana, pendengar, karena apa? Karena cerahnya luar biasa ya. Mudah-mudahan Anda dan kita semua juga punya apa ya, punya semangat seperti cuaca di luar sana yang cerahnya juga luar biasa ya. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini sampai sore nanti itu tidak hujan, hujannya di malam hari saja. Waktu mau tidur gitu ya, biar baik, biar berkualitas, tidurnya cepat tidur gitu. Oke nih pendengar, kok saya bahas tidur ya? Baru bangun sudah diajak tidur lagi nih. Ya, pokoknya untuk Anda semua yang selamat beraktivitas. Ini adik-adik kita juga ini dalam masa apa ya, perpisahan sekolah juga, karena setelah ujian di minggu lalu, dalam minggu ini ada perpisahan-perpisahan sekolah yang dari TK, SD, SMP, SMA juga gitu ya. Dan ini sudah mulai masuk masa tahun ajaran baru. Adik-adik kita akan libur panjang bersama Bapak Ibu guru juga. Kita kapan ya? Ya, jadi untuk Anda semangat saja. Ini saya lihat juga sudah ada apa ya, akan dilakukan perpisahan di masing-masing sekolah. Pendaftaran juga di masing-masing sekolah juga pasti akan dibuka ya, sekitar mungkin akhir bulan Juni, iya jelang awal bulan Juni gitu, Juli gitu ya. Oke deh, untuk Anda semuanya semangat saja yang tetap masih bekerja dan pasti harus selalu bekerja ya, indis ekonomi gitu. Jadi jangan malas-malasan, tetap semangat, bangun pagi, yang berkebun, yang melaut, yang berdagang ya, semua baik gitu, semua dapat berjalan dengan baik dan lancar pastinya ya. Oke, baik pendengar, kalau tadi ada Halo Adenona dari Frisli Niki Julu, kali ini saya menghadirkan ada Juan Riza dengan Sajojo. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap bersama-sama dengan kami di Pro 1 Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batur Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: Aduh, salah lagi.
5: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
4: Ini, bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
5: Wah, boros kertas tuh.
4: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
5: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
6: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
3: Nabire pagi ini.

0: Siapa sangka toge penyubungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyubungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyubungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyubungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyubungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apaan
0: sih ini dulu? Rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Oke, pendengar, kali ini saya mau hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ini juga pasti membuat Anda shock ya. Kok bisa shock ya? Ya, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026, kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Dan berdasarkan penyesuaian terbaru, pendengar ya, untuk harga Pertamax RON 92 naik di angka 12.300 per liter. Naik dari awalnya 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter ya. Sementara itu untuk Pertamax Green 95 RON 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000. Meski demikian pendengar ya, Pertamina memastikan untuk harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Seperti Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan di angka Rp6.800 per liter. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.P. Dumatumbun mengatakan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga pendengar ya, setelah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator. Seperti itu pendengar. Nah, selain Pertamax dan juga Pertamax Green ya, untuk harga BBM non subsidi lainnya ini tidak mengalami perubahan. Seperti Pertamax Turbo RON 98 tetap dibanderol dengan harga Rp20.750 per liter. Sementara itu untuk harga Dexalite masih ada di level Rp23.000 per liter. Dan juga untuk Pertamina Dex ya, ini tetap dijual dengan harga Rp24.800 per liter. Dan Pertamina juga menyatakan pasokan Pertamax dan Pertamax Green ini tetap aman di seluruh jaringan SPBU pendengar ya. Dan masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina.

informasi yang baru saja Anda dengar ya, ini kami kutip dari laman website kami di www.rri.co.id. Ya, mendengar tepat pukul 9, kita ikuti terlebih dahulu warta berita nasional yang kami rilis dari Pro 3. Ya, pendengar RRI, mohon maaf untuk edisi hari ini pukul 9 ya, tidak kami hadirkan warta berita, namun kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Halo RRI yang berlangsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama-sama dengan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.